0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita ngomongin tentang work life balance ala Squidward teman Pro 2. Ada satu hal yang menarik juga yang masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita bicara soal keseimbangan hidup, ternyata bukan hanya waktu yang perlu kita atur, tapi energi juga nih perlu kita kelola teman Pro 2. Karena kamu pernah tidak sih mengalami kondisi seperti ini? Bangun tidur rasanya kayak udah capek gitu, kemudian mandi, siap-siap berangkat sekolah, berangkat kuliah atau berangkat kerja ya. Jam 9 pagi mungkin masih semangat, jam 10 udah mulai ngantuk, jam 11 udah mulai lihat jam gitu ya, kapan nih waktu istirahat. Dan begitu masuk waktu makan siang, energi tuh rasanya tinggal 1% atau tinggal 10% gitu ya teman Pro 2, padahal hari makin panjang. Nah ini sebenarnya menarik, kita sering mempersiapkan banyak hal untuk memulai aktivitas teman Pro 2, menyiapkan pakaian, menyiapkan tas, menyiapkan pekerjaan juga, bahkan mungkin menyiapkan playlist untuk menemani perjalanan kita. Tapi kita tuh sering lupa untuk menyiapkan diri sendiri gitu ya, padahal bagaimana kita memulai pagi tuh bisa ikut menentukan bagaimana kita menjalani beberapa jam berikutnya. Jadi pagi itu sebenarnya bukan sekedar waktu untuk bangun, mandi, lalu buru-buru beraktivitas ya teman Pro 2. Tapi pagi ini bisa menjadi kesempatan ya untuk mengatur mood, fokus, dan juga energi.

Jam Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, seringkali ya setelah kita bangun tidur, yang pertama kali kita cek itu adalah handphone. Awalnya cuma ingin matiin alarm aja, tapi beberapa menit kemudian sudah melakukan banyak hal dengan handphone itu. Kebiasaan ini memang tidak otomatis membuat tubuh kelelahan ya, tapi memulai hari dengan banjir informasi ini tuh bisa membuat pikiran kita tuh langsung bekerja keras sebelum kita tuh benar-benar siap, teman Pro2. Jadi coba beri jeda sekitar 15-30 menit sebelum membuka media sosial atau mungkin mengecek berbagai notifikasi. Gunakan waktu ini untuk duduk sebentar ya, minum air putih, buka horden dulu, atau sekedar membereskan tempat tidur. Kalau memang ada urusan pekerjaan yang mengharuskan kamu cek handphonenya sejak pagi, prioritaskan hal yang benar-benar penting ya, teman Pro2.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin kebiasaan pagi ya teman Pro 2, biar energi kita dalam seharian ini tuh tetap terjaga. Apalagi ini masih hari Selasa ya teman Pro 2, rasanya kayak hari tuh berjalan begitu lambat gitu kalau awal-awal minggu gitu teman Pro 2. Tapi memang ada satu kebiasaan yang seringkali tidak kita sadari ya, kita tuh pengen menyelesaikan semuanya tuh sekaligus. Pagi-pagi sudah mikirin pekerjaan, mikirin tugas, mikirin agenda sore, memikirkan pesan yang belum dibalas juga. Bahkan mungkin memikirkan sesuatu yang sebenarnya baru akan terjadi minggu depan. Akhirnya belum melakukan apa-apa, energi kita tuh sudah berkurang duluan ya teman Pro 2. Jadi coba mulai hari dengan menentukan satu atau dua hal yang memang paling penting. Tidak perlu semua harus selesai dalam satu waktu ya teman Pro 2, kerjakan satu persatu. Kalau ada yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Kalau ada yang tidak terlalu penting, tidak harus langsung dikerjakan teman Pro 2. Karena menjaga energi itu bukan hanya soal menjaga tubuh ya, pikiran juga perlu diberi ruang. Dan ini berlaku untuk siapa aja, mau kamu pelajar, mahasiswa, pebisnis, pekerja, bahkan yang mungkin hari ini kegiatannya hanya di rumah teman Pro 2 ya. Karena kita semua tuh punya yang namanya kapasitas energi yang terbatas. Jadi jangan habiskan semuanya di pagi hari karena hari masih panjang nih teman Pro 2.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin kebiasaan pagi biar energi kita tuh tetap ada ya sampai di siang hingga sore hari, teman Pro 2. Nah, yang pasti teman Pro 2 jangan lewatkan sarapan kalau memang membutuhkannya ya, teman Pro 2. Nah, sarapan ini tuh seringkali dianggap sebagai makanan yang wajib dilakukan untuk semua orang. Padahal kebutuhan setiap orang tuh bisa saja beda ya, teman Pro 2. Tidak perlu buat menu yang rumit gitu ya. Sarapan sederhana seperti telur, roti gitu ya, atau nasi dengan lauk secukupnya, atau makanan lain yang mengandung protein dan juga karbohidrat, ini bisa menjadi pilihan. Karena protein ini bisa bantu membuat rasa kenyang bertahan tuh lebih lama, sementara karbohidrat sendiri menjadi salah satu sumber energi yang memang dibutuhkan bagi tubuh kita ya, teman Pro 2. Jadi pagi-pagi memang paling penting itu adalah sarapan dulu, isi perutnya dulu teman Pro 2, biar energinya tuh bisa ada, bisa bertahan sampai di akhir aktivitas kamu di hari ini. Jadi apa nih menu sarapan kamu hari ini, teman Pro 2?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir lagi ya, kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup, makan dengan baik ya, ngatur aktivitas dan kasih waktu untuk diri sendiri tuh ternyata punya pengaruh yang besar juga terhadap cara kita tuh menjalani hari ya, teman Pro 2. Karena ketika tubuh dan pikiran kita tuh lebih terjaga, kita juga jadi lebih siap nih untuk belajar, bekerja, berkarya, dan melakukan berbagai aktivitas. Dan kualitas diri itu sebenarnya dibangun dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari ya. Jadi tidak harus langsung melakukan perubahan yang besar. Dan mungkin kalau misalkan pagi ini kamu belum bisa coba, kamu bisa coba besok pagi. Coba pilih satu saja, kurangi notifikasi, minum air putih setelah bangun tidur, sarapan bergerak sebentar, atau beri diri sendiri waktu beberapa menit sebelum buka media sosial. Karena nih teman Pro 2, menjaga diri itu bukan berarti kita menjadi kurang produktif ya. Justru ketika energi lebih terjaga, kita juga bisa menjalani aktivitas dengan lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita ngomongin soal menjaga energi dan keseimbangan dalam menjalani hari teman Pro 2 ya. Ternyata yang perlu dijaga bukan cuma energi aja, tapi cara kita juga menghadapi orang lain juga perlu dijaga nih teman Pro 2 ya. Karena coba deh perhatikan, dalam sehari aja kita bisa ketemu banyak orang dengan karakter yang beda-beda. Ada yang cara bicaranya cepat, ada yang santai, ada yang suka bercanda, ada yang lebih serius ya teman Pro 2, ada yang kalau punya masalah langsung cerita, ada juga yang justru memilih untuk diam. Dan kadang perbedaan kecil seperti itu saja tuh sudah cukup bikin kita salah paham ya, belum lagi kalau sudah menyangkut cara berpikir atau pilihan masing-masing. Tapi ya memang begitulah kehidupan teman Pro 2 ya, kita tidak mungkin bertemu dengan orang yang selalu sepemikiran dengan kita, bahkan dengan sahabat sendiri pun pasti ada hal-hal yang kita tidak sepakati. Dan menurut Yayan ya, justru di situ kita perlu belajar juga sesuatu yang penting teman Pro 2, tidak semua perbedaan itu harus diselesaikan dengan perdebatan. Kadang cukup dengan memahami bahwa oh ternyata dia melihatnya dari sisi yang berbeda ya, selesai. Tidak harus marah, tidak harus saling menjauh juga teman Pro 2, tidak harus membuat seseorang menjadi salah juga karena tidak sama dengan kita. Nah, semakin menarik juga teman Pro 2 kalau kita bicara soal perbedaan yang lebih sensitif, termasuk soal keyakinan. Karena di lingkungan kita ya, kita tuh hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya latar belakang dan juga keyakinan yang beragam. Pertanyaannya sekarang itu adalah, terus gimana ya caranya biar perbedaan itu tuh tidak membuat kita justru saling jauh? Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan. Kalau dengar kamu, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal perbedaan keyakinan ya. Di lingkungan kita juga kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya latar belakang dan juga keyakinan yang beragam, teman Pro 2. Jadi coba kita bayangkan dulu, lagi ngobrol sama teman, kamu punya pendapat A, teman kamu juga punya pendapat B. Awalnya mungkin santai ya teman Pro 2 ya, masih aman, tapi kemudian kamu yang salah gitu. Nah akhirnya mulai panjang lagi lah permasalahannya, teman Pro 2. Padahal sebenarnya itu tidak ada yang mewajibkan kita untuk selalu memenangkan sebuah perdebatan ya. Kadang kita tuh hanya perlu mendengarkan. Karena mendengarkan itu bukan berarti kita setuju juga. Kita bisa tetap punya pendapat sendiri, tapi memberi ruang bagi orang lain untuk memiliki pendapatnya. Ini juga berlaku ketika kita ketemu sama teman yang berbeda keyakinan. Kita tetap bisa berteman, bekerja sama, bercanda, belajar bareng, atau mungkin saling bantu ya, tanpa harus menghilangkan apa yang kita yakini. Justru disitulah letak kedewasaannya, teman Pro 2 ya. Dan kita tahu apa yang kita yakini, tapi kita juga tahu gitu bahwa orang lain tuh punya hak untuk menjalankan keyakinannya juga. Dan ini juga semakin penting ya di zaman sekarang, teman Pro 2, karena perbedaan itu bukan hanya kita temui ketika bertatap muka. Di media sosial pun setiap hari kita bisa melihat begitu banyak pendapat yang berbeda. Dan kita juga tidak harus selalu memberikan respon terhadap semuanya ya, teman Pro 2. Kadang melihat sesuatu yang berbeda itu lalu berkata dalam hati, ya mungkin itu pandangan dia, itu menurut dia gitu. Kemudian lanjut scroll lagi aja, itu juga bentuk kemampuan mengelola diri.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, ada satu hal yang seringkali membuat perbedaan itu menjadi semakin sulit diterima. Kita tuh terlalu cepat menilai ya teman Produa, baru melihat satu potongan video ya langsung deh ambil keputusan. Mendengar satu cerita langsung menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, padahal kita tuh tidak tahu cerita lengkapnya tuh seperti apa teman Produa. Ini juga yang perlu kita biasakan ya. Jadi sebelum memberikan penilaian, coba berhenti sebentar dulu dan tanya apakah sudah benar-benar memahami situasinya atau belum nih teman Produa. Kalau belum, mungkin nih tidak ada salahnya untuk mendengarkan lebih dulu ya. Karena kita semua tuh punya latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, cara memahami sesuatu juga berbeda, termasuk ketika menjalankan keyakinan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan kita, respon pertama tuh tidak harus selalu menyalahkan orang lain gitu teman Produa. Bisa ganti dengan, oh mungkin kita aja yang belum tahu, jadi cari pemahamannya dulu seperti apa. Kelihatannya sederhana teman Produa, tapi kalimat-kalimat seperti itu tuh bisa membuat kita jauh lebih terbuka. Dan yang paling penting, menghargai orang lain itu tidak berarti kita harus meninggalkan prinsip yang kita punya ya. Kita tetap bisa pegang keyakinan masing-masing, tetap menjalankan apa yang kita percaya, tapi dalam waktu yang sama kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik, karena berbeda itu bukan berarti harus bermusuhan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman berdua, kalau dipikir-pikir hidup berdampingan dengan orang lain itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil ya. Dari cara kita berbicara, cara kita bercanda, dan bagaimana kita menghargai teman yang lagi menjalankan ibadah. Dari bagaimana kita merespon sebuah perbedaan pendapat, dan terutama dari bagaimana kita menggunakan media sosial. Kita mungkin tidak bisa mengatur apa yang orang lain katakan ya. Kita juga tidak bisa membuat semua orang tuh berpikir sama seperti kita, teman berdua. Tapi kita tuh selalu punya pilihan tentang bagaimana kita meresponsnya. Mau ikut memperkeruh atau memilih untuk berhenti, mau langsung menghakimi atau mencoba memahami. Karena pada akhirnya hidup bersama orang lain itu memang membutuhkan satu hal sederhana ya, saling menghargai teman berdua. Kita tidak harus sama, kita tidak harus punya pendapat yang sama juga, tidak harus memiliki latar belakang yang sama, tapi kita bisa sama-sama memilih untuk menjaga suasana tetap baik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 54 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya En harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan pada hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, nanti di perjalanan santai siang kamu bakalan ditemenin sama rekan En, ada Kak Dewi nanti ya, sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu En pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dewi Indah Yanti. Menpro 2 Kepala Kantor Bandar Udara Halu Oleo Kendari Deni Arianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan rute Kendari Jakarta pada Senin 7 September 2026. Pembatalan penerbangan tersebut terjadi karena dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan wilayah udara Jakarta terdampak debu vulkanik sehingga mengganggu operasional penerbangan. Sebanyak 5 penerbangan rute Kendari Jakarta terdampak dengan total 635 penumpang. Deni Arianto mengungkapkan bahwa pembatalan penerbangan merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh pihak pengelola maupun masyarakat. Namun, keputusan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penerbangan. Teman Pro 2 lebih lanjut, Deni mengatakan bahwa keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional bandara. Karena itu penerbangan yang terdampak harus dibatalkan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari resiko terhadap penumpang maupun awak pesawat.

Kita beralih ke informasi yang lain, teman Pro 2. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi patuh surat-surat kendaraan dan pajak kendaraan bermotor 2026 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 7 September 2026. Operasi gabungan tersebut melibatkan Bapenda Sultra, Bapenda Kota Kendari, Ditlantas Polda Sultra, Polresta Kendari, Samsat Kendari, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Jasara Harja. Kegiatan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 7 hingga 10 September 2026, sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Sultra Wilayah Kendari, Eli Fitriati, mengatakan masih banyak kendaraan yang tercatat menunggak pajak. Karena itu, operasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar pajak kendaraan tepat waktu. Demikian Info Pro 2, saya Dewi Indahyanti. Sesaat lagi kita lanjutkan kebersamaan kita di Santai Siang Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produas, yang ini saatnya Dewi hadir kembali untuk menemani kamu di 90.8. Saatnya santai siang dan sekarang kita lagi ada di Hitlist Produas. Sampai nanti di jam 12 siang, kamu bisa request lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang kamu mau dengar, kamu request sendiri. Di mana requestnya? WhatsApp Produa dong di 0821-8830908. Jangan lupa formatnya, ketik hit request spasi nama kamu, spasi penyanyi, lalu spasi judul lagu yang mau kamu dengar. Dewi nantikan kebersamaannya di Hitlist Pro 2, tetap di 90.8, teman terbaik kamu.

Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih kita nikmati siang di Pro2. Apa yang jadi favorit kamu warna untuk siang ini, teman Pro2? Apakah itu kamu ekspresikan lewat mungkin busana yang kamu pakai, baju atau celana atau rok, dress atau apapun pakaian yang kamu pakai, atau mungkin lewat dandanan kali ya, kalau misalnya cewek nih, lipstick kah atau blush on, atau apa yang jadi favorit kamu warna untuk siang ini? Boleh share ya teman Pro2, siapa tahu mungkin ada artinya juga. Mungkin pilih ini hari ini mau pink atau mau kuning, nah itu apa artinya, mungkin ada sesuatu mau menunjukkan semangat kamu atau menunjukkan suasana hati kamu kah, teman Pro2? Oke, sambil request lagu ya, sambil kamu boleh kasih tahu Dewi juga lagu apa yang mau kamu dengar siang ini. Kamu mau request boleh via WhatsApp di 0821-8830-908. Kamu boleh gabung di 0821-8830-908. Kasih tahu lagu apa yang mau kamu dengar. Formatnya kamu ketik hitlist, spasi nama kamu, spasi penyanyi, spasi judul lagu yang mau kamu dengar. Langsung WhatsApp di 0821-8830-908. Karena kita lagi ada di hitlist Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada ujungnya, Roni Parulian. Itu judul lagu yang baru kamu dengar, Temen Pro 2. Dan requestan dari siapa? Requestan dari Putri Ayu. Terima kasih Put sudah gabung di Pro 2 untuk siang ini. Next, siapa lagi yang akan kuputar lagunya di playlist kita? Ada Cantika. Terima kasih sudah bergabung Cantika, dan kali ini request lagu dari Stephanie Putri, I Love You 3000. Oke deh, langsung saja kalau gitu kita dengar lagunya Teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mau request, bisa request. Requestnya di 0821-8830-908. Dewi tunggu formatnya, jangan lupa ketik nama kamu spasi lagu, ketik hitlist spasi nama kamu, spasi penyanyi, ya nama penyanyinya siapa, dan spasi lagi buat judul lagunya. So, Teman Pro 2 lanjut untuk hitlist siang ini. Stephanie Putri disusul Selalu Ada di Nadimu dari BCL. So, tetap di Pro 2 untuk tungguin lagu-lagu yang mau kamu nikmati siang ini di hitlist Pro 2.

Di sudut negeri ini, ada anak-anak yang menyimpan mimpi sederhana. Mereka ingin sekolah, ingin membaca, ingin mengenal dunia lebih luas. Namun, keadaan tak selalu berpihak. Jarak yang jauh, keterbatasan biaya, membuat mimpi itu seolah tertunda. Tapi harapan tak pernah benar-benar hilang. Kini, Sekolah Rakyat hadir, membuka pintu bagi mereka yang sempat terhenti. Memberi kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lagi. Karena setiap anak berhak punya masa depan, bukan hanya sebagian, tapi semua. Mari kita dukung pendidikan yang merata, agar tidak ada lagi mimpi yang tertunda. Sekolah Rakyat, untuk mimpi yang terus menyala.

BCL teman Pro 2 selalu ada di nadimu. Kalau disuruh kasih satu kata, satu kata itu apa teman Pro 2? Kamu boleh kasih tahu via WhatsApp di 0821-8830-908 sambil request lagu yang kamu suka, lagu yang mau kamu dengar untuk siang ini di Pro 2. Jangan lupa formatnya itu ketik hitlist, spasi nama, spasi penyanyinya siapa, dan juga judul lagunya apa. Langsung WhatsApp di 0821-8830-908, langsung di hitlist Pro 2 untuk siang ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Raimlah Ode, teman Produa. Siapa sangka bahwa ternyata Raimlah Ode yang sekarang kita kenal sebagai seorang penyanyi papan atas, ya boleh dibilang teman Produa, dia itu memulai karirnya memang benar-benar dari nol, bukan di bidang yang sama. Jadi dulu awalnya dia berkarir itu ternyata adalah di industri hiburan sebagai komika. Jadi namanya itu tidak asing di panggung stand up comedy. Dia berhasil lolos audisi stand up comedy Akademi musim kedua alias Suca 20 di Makassar, teman Produa. Tapi sebelumnya itu, kalau flashback lagi di awal-awal dia meniti karirnya, teman Produa, dia itu awalnya tuh di Kendari. Jadi stand up Indo Kendari, teman Produa. Dan siapa sangka ternyata sekarang bisa sukses di industri perfilman, di industri musik Indonesia, bahkan juga sukses sebagai seorang komika. Oke, kita lanjut perjalanan musiknya. Kalau tadi kita ada Raimlah Ode, Leseng Pipi, sekarang kita ada lintas nadanya Cakrakan, Salah Tapi Baik. Wow, gimana ini? Oke, ini lagu dari Febrian. Terima kasih ya Febrian udah gabung untuk request lagu ini. Dan lagu ini langsung Dewi putar spesial buat kamu. Dan jangan lupa untuk request lagu kamu di Hitlist Pro 2 di 0821 8830908, atau bisa langsung ke Instagram. Kamu bisa DM di @pro2kendari.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: terbaik kamu. Siang-siang di Pro2 request lagu. Asik ay. Tapi teman Pro2 ada yang lebih asik lagi nih. Apa? Jam 11 sampai seterusnya nanti sepanjang santai siang ada di Mase. Hai. Gimana, gimana? Iya.
1: Aha.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro2. Jadi nanti seru-seruannya sama Dimas di Pro2. Tetap bisa request juga. Ada informasi yang enak di telinga juga buat kamu ya. Tetap di 90.8 teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it.
1: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
2: Sini Mi, baru kita karaoke.
1: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
2: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
1: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
2: Hah? Apa Rote?
1: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
2: Oh, router.
1: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
2: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
1: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
2: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
1: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
2: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
1: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
2: Ayo Mi Pale.
3: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, ada Dimas yang menemani kamu hingga pukul 15 nanti ya, di santai siang pastinya. Gimana teman Pro 2, kamu lagi apa nih di siang hari ini nih? Apakah kamu sudah makan siang? Ada yang lagi makan siang nih kayaknya nih ya. Ada Putri sama Raras yang meninggalkan Dimas di studio Pro 2 Kendari. Mereka lagi makan coto katanya. Tadi mengajak aku bilang tidak bisa, aku sedang menemani teman Pro 2. Tapi memang ya teman Pro 2, di siang hari ini lagi-lagi rekomendasi makan siang itu enaknya yang seger-seger, yang kuah-kuah, yang pedis-pedis gitu ya. Lomboknya yang banyak, sambal yang banyak, dagingnya, aduh enak banget kali ya. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi kurang semangat di siang hari ini, ayo semangat yuk, semangat, semangat, semangat. Ini udah hari Selasa ya, tanggal 9 Agustus 2026 teman Pro 2. Udah menuju ke tengah-tengahnya, September kok Agustus sih Dimas? Udah di bulan September ya, udah di tengah-tengah, menuju tengah-tengah bulan. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Radio Indonesia, hari ulang tahunnya RRI ini di tanggal 11 September nanti di hari Kamis. Kamu udah siap belum teman Pro 2? Karena banyak banget nanti hal-hal seru yang akan kita umumkan di tanggal 11 September terkait event RRI Fest, terkait Bintang Radio Indonesia, dan terkait banyak hadiah yang akan kita berikan ke kamu teman Pro 2 lewat event RRI Fest ini. Siapa yang tahun lalu datang ke RRI Fest kita? Yeay. Jadi tahun ini RRI Fest ada lagi ya teman Pro 2, yang insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 17, 18, dan 19 September 2026 di pelataran lapangan RRI Kendari. Jadi kamu udah siap belum? Karena nanti banyak banget ya penampilan-penampilan, terus juga hiburan-hiburan yang akan kami persembahkan dalam rangka kegiatan hari ulang tahun RRI se-Indonesia. Dan sambil ya, sambil menunggu lagu requestan kamu di 0821-883-0908, sambil nemenin kamu juga ya nge-scroll-scroll media sosial, kira-kira makan siang apa nih, Dimas puterin dulu lagu yang asik dari berikut ini. Ada lagunya Risau by Melly Goeslaw, lalu ada Fintonic sama Sita Asmara yang akan kita dengerin di santai siang.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Masih bersama Dimas di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini memang rasa-rasanya kalau misalnya kita ngerasa ih, ada sesuatu yang kurang enak di hati, ada sesuatu yang rasanya kurang enak di kepala gitu ya, di badan, memang this time for you to rest Teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk istirahat siang, coba sempetin untuk tidur sebentar ya Teman Pro 2, daripada nanti kepala kamu semakin pusing ya kan, badan kamu semakin gak bertenaga, bersemangat gitu. Ini kan sudah mau jam 12 ya, nanti kan kita ada isoma, istirahat, sholat zuhur dan juga makan siang gitu. Kalau misalnya kamu memang gak mau untuk makan ya, ngemil-ngemil aja, ya udah waktunya kamu sisihin untuk istirahat siang aja. Kayak misalnya nanti kamu mampir ke tempat sholat gitu ya, atau ke masjid, musholat terdekat kantor, kampus dan sekolah kamu, kamu tidur sebentar merem gitu ya. Karena memang itulah waktu yang enak untuk recharge kembali energi kita yang sudah terpakai sejak pukul 7 pagi tadi ya. Dan buat kamu yang lagi bingung nih mau makan siang apa, Dimas juga dari tadi nge-scroll-scroll nih, enaknya makan apa ya? Pengen nyari yang diskon tapi gak enak, pengen yang gak diskon tapi gitu. Tapi emang enak sih kalau misalnya siang-siang ini kita minum coklat atau minum es yang seger banget ya Teman Pro 2 ya. Buat kamu semua pokoknya yang lagi dengerin Dimas ya, dimanapun ya, di rumah, di kantor, di mobil gitu ya, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di mobil ya, jangan lupa untuk santai siang dulu. Saya ini Dimas akan putarkan lagu Hindia yang evaluasi. Berikut lanjut dengan Roni Parulian, Pesona Sederhana, dan juga Waltz Akhir Zaman Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Saatnya kita akhiri ya sesi hitlist requestan di siang hari ini, teman Produa. Dan nanti kita di jam 12 akan bersama di segmen apa ya? Masih tiba-tiba ngeblank. Di jam 12 nanti kita akan bahas makan-makanan apa yang kira-kira direkomendasiin dari teman-teman Produa semuanya. Gitu ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, teman Produa. Lalu kalau misal kamu masih bingung mau makan apa, yuk kesini yuk, ke kantor yuk, nanti kita makan bareng-bareng. Gitu ya teman Produa. Terima kasih untuk kamu semua yang dari tadi sudah ikutan requestan sama kita ya, dari jam 10 sampai jam 11 bersama Kak Dewi, jam 11 ke jam 12 bersama Dimas, dan nanti kita masih akan menemani kamu hingga pukul 15 sore ya, dengan lagu-lagu yang asik dan juga informasi-informasi yang menarik di siang hari ini. So, stay tune terus di 90,8 Produk Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak?

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas mau kasih informasi yang hot banget ya buat kamu semua yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Kalau RRI Fest 2026 balik lagi nih ya. Yeay, teman Pro 2, setelah sukses ya tahun 2025 lalu ya dengan serangkaian acara RRI Fest mulai dari bazar UMKM, pasar murah, cek kesehatan gratis, fashion show anak-anak, lomba mewarnai, aksi cinta lingkungan, fun walk. Akhirnya tahun ini bintang RRI Fest balik lagi nih ya di bulan September. Nanti acaranya akan diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 19 September 2026 di pelataran RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, teman Pro 2. Ada apa sih kegiatannya di RRI Fest tahun ini? Ya, kurang lebih hampir sama kayak tahun lalu ya. Kita akan ya ada bazar UMKM, terus kita juga akan kasih kamu pasar murah, kita juga ngasih kamu event cek kesehatan gratis, terus juga fashion show anak tuh ya, ada lomba fashion show anak sama lomba mewarnai ya. Fun walk jalan sehat juga pasti ada nanti ya. Lalu ada aksi cinta lingkungan pastinya, dan semuanya gratis, tis, teman Pro 2. Dan satu lagi yang jadi highlight adalah nanti di tanggal 19 September kita juga langsung mengadakan final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari di panggung RRI Fest jam 7 malam pada tanggal 19 nanti. Jadi teman Pro 2, buat kamu ya yang ingin tahu keseruannya, ingin daftar lomba-lombanya, dan ingin tahu ya kira-kira kalau misalnya mau bergabung ya, mau ikut lomba, mau apakah masih bisa daftar UMKM di bazarnya gitu, silakan hubungi panitia di 081344547329. 0813 ya, 081344547329, teman Pro 2 ya. Ikuti keseruan rangkaian Hari Radio di acara RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Boy.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar... Wow.

0: Teman Pro2, buat kamu yang hari ini mau keluar rumah, naik motor atau mobil, coba cek dulu ya pajak kendaraan kamu masih aman atau enggak. Jangan-jangan udah lewat jatuh tempo lagi. Soalnya mulai Senin kemarin ada operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor di sejumlah titik di Kota Kendari ini. Dan operasi ini melibatkan Bapenda Sultra, Bapenda Kota Kendari, Kepolisian, Samsat, Dishub, Satpol PP, sampai Jasara Harja, yang pelaksanaannya berlangsung selama 4 hari dari 7 sampai 10 September 2026. Ada 8 titik yang menjadi lokasi operasi ya, diantaranya di depan Claro Hotel, SPBU Ade Taksi, depan Citraland, Terminal Puatu, terus ada di Andonohu, ada di Baruga, THR Wawua, sampai ke kawasan Kendari Beach, teman Pro 2. Jadi pertama ya, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 ini langsung terjaring razia karena pemiliknya masih punya tunggakan pajak. Nah, ini bukan cuma soal kena operasi atau enggak ya. Yang namanya pajak kendaraan itu juga jadi salah satu kewajiban yang perlu kita penuhin ya, yang perlu kita tunaikan sebagai pemilik kendaraan. Dan kabar baiknya, selama operasi berlangsung ada potongan pembayaran pajak sebesar 5% yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi daripada kamu nanti ketahuannya pas lagi di jalan ya teman Pro 2, mending mulai sekarang cek aja status pajak kendaraan kamu ya. Ingat, tertib bayar pajak bukan cuma soal ngindari penertiban. Ada kontribusi kita di sana untuk mendukung penerimaan daerah dan juga pembangunan di Sulawesi Tenggara. Jadi buat yang pajaknya udah waktunya dibayar, jangan cuma kendaraannya yang dirawat, tapi administrasinya juga diperhatiin ya.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
0: Sini. Ikut.
1: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, bahwasannya pemadaman listrik di Kota Kendari ini masih terus berlangsung hingga hari ini, Selasa 8 September 2026, Teman Pro 2 ya. Dan warga, seluruh masyarakat Kota Kendari ini tetap diimbau mencermati jadwal pemadaman agar dapat mengantisipasi gangguan aktivitas akibat pemadaman listrik. Jadi buat kamu ya yang kaget, tiba-tiba kenapa nih rumah saya mati lampu gitu, padahal kemarin sudah mati lampu. Nah, hari ini masih terjadi pemadaman ya, Teman Pro 2 ya. Nah, untuk wilayahnya ini ya, Teman Pro 2, dan untuk waktunya di jam 9 sampai jam 1 WITA itu ada di Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari di Jalan Poros Bandara Haloleo, mulai dari Gerbang Ranometo sampai ke Hotel Wonua Monapa dan sekitarnya, Teman Pro 2. Lalu di jam 9.30 sampai 13.30 WITA itu juga terjadi pemadaman di Jalan Gunung Latimojong, Jalan Pakuburan Punggolaka, dan juga Jalan Kongo Asa dan juga sekitarnya. Dan juga di pukul 12.30 hingga 16.30 WITA itu terjadi pemadaman di Jalan Poros Kendari Andolo, Jalan Poros Konda Moramo Utara, Desa Cialam, Desa Sanggula, Jalan Patimura, Jalan Profesor Muhammad Yamin, sebagian Jalan Heril Anwar, arah KPU dan sekitarnya. Begitupun Teman Pro 2, di pukul 13 sampai 17 WITA ada di Jalan Poros Kendari Moramo, mulai dari PLTU Moramo, Bungku Toko, terus Jalan Garuda, Jalan Abeli, Jalan Dewi Sartika, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Banuwala Sinapo, Jalan Parwisata, Jalan Panglima Polim, Jalan P. Antasari, Jalan Kampung Baru, Jalan Oriningu, Jalan Lestirda, Jalan BTN Kendari Permai, dan Jalan Terong dan sekitarnya, Teman Pro 2. Begitupun di pukul 15.30 sampai 18.30 ya, pemadaman listrik terjadi di Jalan Poros Baruga Konda, mulai dari Simpang Brimob sampai Desa Tanea, Jalan Wayong, Jalan Mekar, Jalan Mekar Indah, Jalan Budi Utomo, sebagian Jalan Keril Anwar, Lombaku dan sekitarnya. Nah, untuk di sore hingga malam di pukul 16 sampai 19 itu terjadi pemadaman di Kecamatan Lalonggose Someto, di Kecamatan Kapolala dan sekitarnya. Dan di pukul 16.30 sampai 19.30 terjadi pemadaman di Jalan Poros Moramo Utara, mulai dari PLTU DSSP Moramo ya, Brigjen M Yunus, sebagian Jalan MT Haryono, Jenderal H Nasution, sebagian Jalan HEA Mokodampit dan sekitarnya. Dan Teman Pro 2, untuk yang terakhir ya, dari pukul 18 hingga 21 ada di sebagian Abeli Dalam ya, kelurahan sebagian Abeli Dalam, lalu di Poros Unaha Pandidaha, Poros Kendari Moramo, mulai dari Desa Lapuko sampai Desa Puduria, Surombo sebagian Sepati, Wulele, Jalan Bahagia, Jalan Kiai Jamat Dalan dan sekitarnya. Dan 18.30 sampai 21.30 ada di Jalan Ranawula Sinapoy, Poros Kendari Moramo, Jalan Poros Lapuko, Pengepakan Semen Tonasa dan sekitarnya. Hingga 20.30, 23.30 waktu Indonesia Tengah juga akan terjadi pemadaman di Jalan Malik Raya, Saranani, sebagian Jalan Sapu Yusuf, Jalan Made Sabara, Jalan Edi Sabara, Brigjen M Yunus, Jalan Tapakuda mengarah RSUD Kota Kendari, BTN 1, Jalan Tamburaka dan sekitarnya. Dan untuk di jam 21 hingga 24 waktu Indonesia Tengah juga terjadi pemadaman di Jalan Terminal Baruga, Pasar Baruga, Brigjen Katamso, Simpang Brimob Bundaran Adi Bahasa, sebagian Jalan Jenderal Ahmad Yani, sebagian Jalan DI Panjaitan, Haji Lamusa, Jalan Haya Mokodompit, Jalan KS Tubun mengarah ke Nanga-Nanga, sebagian Jalan Haloleo Lamparang, Jalan Tinggoloi mengarah ke Jalan Benteng dan sekitarnya. Perlu diinformasikan dari pihak PLN ya, bahwa jadwal pemadaman yang disampaikan merupakan estimasi awal, waktu maupun durasi pemadamannya berpotensi mengalami penyesuaian, dan mengingat sistem kelistrikan Sulbaksel ini masih dalam tahap transisi pemulihan, Teman Pro 2. Jadi untuk kamu semua ya yang sedang beraktivitas dan tengah mengalami dampak pemadaman,
coba bergeser dulu ya ke tempat-tempat yang kiranya bisa dilakukan pekerjaan kamu ya, aktivitas kamu, sehingga pekerjaannya tidak tertunda, teman Pro 2.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Informasi terakhir di 12 Wita teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin informasi atau kegiatan kompetisi lomba baris berbaris ya, yang kebayang mungkin cuma jalan tegap, paskibraka gitu, kekompakan sama suara aba-aba yang tegas. Nah, di balik itu semua ternyata ada latihan, disiplin ya, terus mental dan juga perjuangan yang gak sedikit teman Pro 2. Buktinya ini datang dari Paskibraka Sulawesi Tenggara nih. Tampil di ajang lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera di MPR RI ya, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Sabtu 5 September kemarin. Kontingen Sultra berhasil membawa pulang juara 2 umum. Wey. Yang bikin makin bangga, kontingen ini tuh berjumlah 14 orang dan semuanya merupakan pelajar SMA Negeri 1 Kendari. Mereka enggak tiba-tiba jago ya, karena sebelum berangkat ke tingkat nasional, mereka melewati seleksi antara kabupaten kota dan setelah terpilih mereka kemudian digembleng selama kurang lebih 1 bulan. Latihannya juga bukan cuma pagi, siang sambil pemanasan aja ya. Mereka juga berlatih pagi, siang sampai malam bahkan ya. Kebayang enggak teman Pro 2? Jadi saat sebagian dari kita mungkin udah rebahan sambil scroll TikTok gitu ya, mereka masih latihan supaya satu langkah, satu gerakan, sampai satu aba-aba tuh dilakukan dengan kompak gitu. Hasilnya, kerja keras itu terbayar dengan nilai 11.910 dan posisi juara 2 umum di tingkat nasional. Ini bukan cuma soal piala, mereka menunjukkan kalau kedisiplinan dan konsistensi bisa membawa anak muda Sultra bersaing di tingkat nasional. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ketemu di jam 13 ya, jam 1 siang teman Pro 2 dengan informasi dari dunia olahraga. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
1: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
0: Belum.
1: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
0: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
1: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

0: Masuk di Sport Update teman Pro 2 ya. Ngomongin penghargaan individu yang paling bergengsi di dunia sepak bola. Satu nama yang gak boleh dilewatin adalah Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid dan timnas Prancis ini sadar kalau peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or itu cukup besar ya. Tapi menariknya Mbappe ini justru gak mau terlalu sibuk mikirin siapa yang bakal menang nih. Karena menurut dia, dia udah membuat sejarah lewat penampilannya di kompetisi paling bergengsi musim panas ini ya, di World Cup. Tapi perjalanan menuju pengumuman pemenang masih panjang gitu. Mbappe bilang tahun ini memang bisa menjadi tahun yang bagus untuk dirinya sendiri, tapi siapa yang akhirnya bisa mendapatkan Ballon d'Or itu bukan keputusan Mbappe ya, karena yang punya hak memilih adalah para jurnalis. Jadi daripada sibuk ngitungin peluang dan prediksi siapa yang bakal menang, Mbappe pilih fokus untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Dan memang peluangnya memang cukup kuat ya teman Pro 2, karena di Piala Dunia 2026 Mbappe tampil impresif. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak turnamen sekaligus mencatatkan dirinya sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi tentu aja ya, jalan menuju Ballon d'Or juga gak sendirian. Ada Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri, Kavicha, Kvaratskhelia, Keila, Usman Dembele, Jude Bellingham, Erling Haaland, sampai nama legenda yang masih masuk persaingan ada Lionel Messi nih. Nominasi 30 pemain Ballon d'Or juga dijadwalkan diumumin di September ini. Sementara malam penganugerahannya akan berlangsung di London 26 Oktober mendatang teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu yang jadi juri, apakah ya, siapakah pilihan kamu teman Pro 2? Siapa yang paling layak untuk bawa pulang Ballon d'Or 2026? Ya, apakah Mbappe ada atau ada nama lain?
1: Kelas kita, kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari Naja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Teman Pro2, kamu udah pernah dengar nama olahraga Boccia nggak? Nah, kalau misalnya belum pernah, Dimas akan kasih tahu kamu ya teman Pro2. Ini olahraga yang baru aja membawa kabar luar biasa dari Seoul, Korea Selatan. Indonesia sukses menjadi juara dunia Boccia 2026 nih, setelah mengoleksi 3 medali emas dan 1 perak di World Boccia Championship 2026. 3 emas itu masing-masing dipersembahkan oleh Handayani di nomor BC1 Putri, kemudian Muhammad Afrizal Syafa di BC1 Putra, dan satu lagi dari tim mix BC1 and BC2 yang diperkuat sama Afrizal Felix Adi Yuda dan Gisha Zayana. Sementara satu medali perak juga diraih sama Felix Adi Yuda di kelas BC Putra, teman Fredua. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengungguli Thailand dan juga Hong Kong dalam perolehan medali. Ini merupakan kali pertama Indonesia memenuhi syarat untuk tampil di World Boccia Championship. Jadi bisa langsung keluar juga sebagai juara dunia, dan ini luar biasa banget ya. Perjuangan mereka belum selesai. Raihan poin dari kejuaraan ini sangat penting karena nilainya setara dengan Paralimpiade ya, sehingga bisa membantu Indonesia mengamankan posisi menuju Paralympic Los Angeles 2028. Sekarang fokus mereka bergeser ke Asian Para Games di Nagoya, Jepang di Oktober mendatang, teman Pro2. Jadi mungkin untuk kamu yang baru kenal olahraga Boccia hari ini, boleh banget kasih apresiasi ya. Karena dari Seoul, para atlet ini kembali mengingatkan kita kalau prestasi Indonesia di dunia olahraga bukan cuma datang dari cabang-cabang yang sering kita dengar, kita lihat ya, tapi juga ada satu cabang yaitu Boccia yang bisa membawa merah putih berdiri paling tinggi di tingkat dunia.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Baiklah teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di jam 2 siang ya, di pukul 14.00 di segmen Pro 2 Entertainment ya. Dan Dimas juga nanti akan menghadirkan informasi-informasi yang asik banget untuk didengerin dari dunia musik, dunia selebriti, dan juga dunia film. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pikir demam Spider-Man ini udah mulai hilang ya, no, you are wrong teman Pro 2. Karena film Spider-Man Brand New Day ternyata masih betah nongkrong di posisi teratas box office global. Bukan 1 atau 2 minggu, tapi 6 minggu berturut-turut. Di akhir pekan kemarin, film ini kembali mengantongi sekitar 14,2 juta dolar Amerika Serikat dari pasar Amerika Utara. Dan kalau di total pendapatan domestiknya sudah mencapai 420 juta dolar AS teman Pro 2. Secara internasional, nasional, jangan kaget ya. Lebih dari 900 juta AS teman Pro 2. Artinya film ini semakin dekat dengan target pendapatan fantastis 1 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu alasan kenapa Spider-Man ini masih kuat di bioskop karena saingan film aksi besar bulan ini tuh sedikit ya. Ditambah lagi respon penonton dan ulasan positif juga terus berdatangan nih. Jadi wajar aja kalau bioskop masih kasih jam tayang utama untuk si manusia laba-laba ini. Dan menariknya kekuatan Spider-Man memang kayak gak ada matinya ya. Dari generasi yang kenal Spider-Man lewat komik sampai generasi yang mungkin kenalnya dari meme atau TikTok, semuanya masih punya alasan untuk datang ke bioskop. Kalau kamu sendiri sudah nonton Brand New Day belum? Kalau belum, kita nonton bareng yuk.

0: Boy, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: KTP, mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.

Teman Pro 2, ayo siapa yang kalau ditanya film Spider-Man mana yang udah kamu tonton dan yang keberapa gitu ya. Kita langsung bingung, jawabnya yang mana ya. Soalnya Spider-Man kan bukan cuma satu versi aja ya. Aktornya ganti, ceritanya berkembang gitu. Bahkan sekarang sudah sampai multiverse, teman Pro 2. Mulai dari Spider-Man tahun 2002 yang Tobey Maguire, sampai ke Peter Parker yang The Amazing Spider-Man dari Andrew Garfield. Nah, kalau kamu generasi yang lebih familiar sama siapa nih? Tobey Maguire atau Andrew Garfield? Atau malah sama Tom Holland, teman Pro 2, yang masuk ke Marvel Cinematic Universe lewat Captain America Civil War di tahun 2016 sampai ke yang sekarang ini ya, Brand New Day, teman Pro 2. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat ya, franchise-nya Spider-Man ini sampai ke tahap di mana saganya Marvel ya, Avenger ini kan mau ada di tahap akhir ya, Doomsday, teman Pro 2, di bulan Desember gitu. Tapi kita juga mau rewatch lagi nih film Spider-Man apa dan gimana urutannya gitu, yang kira-kira akan nyambung ke final chapter-nya di Doomsday sama di Secret Wars. Nah, kamu bisa nonton nih, teman Pro 2. Yang pertama itu kamu bisa tonton filmnya Tobey Maguire dulu ya, dari yang pertama nih Spider-Man, terus film yang kedua Spider-Man 2, terus Spider-Man 3 di tahun 2007 tuh. Terus kamu bisa lanjutin The Amazing Spider-Man di tahun 2012, terus The Amazing Spider-Man 2. Lalu kamu bisa nonton lewat Captain America yang Civil War. Lalu ada Spider-Man Homecoming, lalu Avenger Infinity War, dan Avenger Endgame, teman Pro 2. Memang agak ribet ya, panjang banget gitu saganya ya. Tapi yang pasti, teman Pro 2, kalau misalnya kamu memang pecinta Spider-Man ya, dari berbagai dimensi, kamu memang wajib banget maraton ya, mulai dari Peter Parker, Tobey, lanjut Andrew sampai ke Tom Holland. Jangan lupa juga ya masuk ke dunia Spider-Verse-nya, karena satu hal yang pasti, teman Pro 2, Spider-Man-nya memang boleh beda ya, tapi masalah hidup Peter Parker tetap sama, yaitu susah move on gitu ya, banyak musuh atau villain-nya gitu ya, dan selalu ada aja yang diselamatin gitu.

suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani

0: 20,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 3 ya, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu di Santai Siang. Dan nanti sore hari kamu akan ditemenin sama rekan Dimas yang lain. Ada siapa di ujung sana, Nach?
1: Hai.
0: Suaramu kecil sekali, Yach. Benar. Gimana kabarnya di hari Selasa ini?
1: Nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Dimas selamat beristirahat.
0: Thank you. Teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama Linsa ya. Pokoknya kamu gak boleh galau, yang boleh galau cuma Dimas doang. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. See you besok, bye-bye.

2. Pro 2. Selamat siang teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Mandoara. Kita ke informasi pertama teman Radio, Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara meraih juara 2 umum dalam lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera MPR RI yang berlangsung 5 hingga 7 September 2020. Prestasi tersebut diraih setelah 14 pelajar dari SMA Negeri 1 Kendari mendapatkan latihan dan pendampingan secara intensif dari Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Sultra bersama prajurit Korem 143 Halo Oleo, Kapten Rem 143 Halo Oleo, Kapten Infantri Ramhan Hina. Ini mengatakan pembinaan dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan dengan materi peraturan baris berbaris atau PBB, kekompakan, ketepatan, gerakan, pembentukan formasi hingga teknik pengibaran bendera. Dalam proses latihan, Peltu Imanuddin Sadaoda bersama 4 pelatih lainnya memberikan materi secara bertahap, tidak hanya terkait kemampuan teknis baris berbaris, tetapi juga pembentukan mental, disiplin, kekompakan, dan juga jiwa korsa. Ramhan mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan generasi muda yang menanamkan nilai nasionalisme, tanggung jawab, dan juga semangat kebangsaan melalui kegiatan baris berbaris dan pengibaran bendera. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Radio, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026. Data tersebut diimpun hingga 7 September 2026 dengan bencana hidrometeorologi dan geologi mendominasi kejadian. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan seluruh provinsi serta kabupaten dan kota memiliki tingkat kerawanan bencana. Kerawanan tersebut berada pada tingkat sedang hingga tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan catatan BNPB, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana dengan kejadian terbanyak, di mana karhutla tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian dan cuaca ekstrim 324 kejadian. Selain itu BNPB mencatat 105 kejadian tanah longsor dan 101 kejadian kekeringan sepanjang periode tersebut, di mana gelombang pasang dan abrasi juga tercatat sebanyak 14 kejadian di berbagai wilayah. Untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, erupsi gunung api tercatat sebanyak 3 kejadian. Rangkaian bencana tersebut menimbulkan kerusakan terhadap lebih dari 111.000 rumah warga. Sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik yang terdampak bencana di sejumlah daerah. BNPB mencatat 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, dan 751 perkantoran mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 92 unit jembatan dilaporkan terputus akibat rangkaian bencana tersebut, di mana BNPB memastikan penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan bersama pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengarahan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan dampak bencana di berbagai wilayah, di mana pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan pasca bencana pada tahun berikutnya. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Rumah produksi Imaginary kembali membawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Film yang diadaptasi dari siniar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Proyek ini mengikuti jejak agak lain yang sebelumnya juga berawal dari podcast, di mana Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi layar film layar lebar. Jajaran pemain film Titik Kumpul kini resmi diumumkan melalui akun media sosial film tersebut, di mana sejumlah pengisi podcast akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar. Abdur Arsyad akan berperan sebagai Abdur, sementara Pras Teguh memerankan Pras. Arik Riting juga akan kembali sebagai Pak RT Ari, sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat. Film ini turut menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian ada Siska Saras sebagai Cindy, dan juga Tika Bravani sebagai Ayi. Deretan pemain lainnya yakni Van Jov sebagai Garong, dan juga Arif Brata sebagai Gilberto. Eli Lutan berperan sebagai Bu Mirna, sementara Arif Didu memerankan Pak RW. Ali Akbar dan Oki DM juga masuk dalam jajaran pemain pemeran film tersebut.
tersebut. Namun karakter yang dimainkan keduanya masih dirahasiakan hingga saat ini. Film Titik Kumpul saat ini sudah memasuki tahap produksi di mana Rick Riting sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Melalui proses produksi telah dimulai, Imaginary belum mengungkapkan sinopsis resmi film tersebut, di mana detail cerita masih menjadi salah satu informasi yang ditunggu penggemar siniar Titik Kumpul. Dalam versi podcast Titik Kumpul menghadirkan 4 komika sebagai pengisi utama. Mereka adalah Rick Riting, Muhammad Al-Katiri, Abdul Arsyad, dan juga Prastego. Keempatnya dikenal membangun interaksi komedi dengan latar sebuah pos ronda. Ari berperan sebagai ketua RT, Muhammad sebagai hansip, sementara Abdul dan Pras menjadi warga. Rencana membuat Titik Kumpul ke layar lebar sebenarnya telah muncul sejak beberapa bulan lalu. Tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama Imaginary setelah melihat peluang dan kesuksesan Agak Lain, dan kini rencana tersebut resmi memasuki tahap produksi. Film Titik Kumpul dipastikan hadir di bioskop pada 2027 meski tanggal tayang spesifiknya belum diumumkan. Demikian info Pro 2 di siang menjelang sore hari ini. Teman Pro 2 selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat siang menjelang sore hari. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria. Sore ceria atau sore panas nih teman Radua? Anyway teman Radua, hari ini Linsa kembali temanin kamu setelah Linsa rehat lama ya, rehatnya ya teman Radua. Tapi tidak apa-apa, ini udah di minggu kedua di bulan September teman Radua. Rasanya tidak sabar untuk menunggu di tanggal 11 September nanti untuk bersama-sama merayakan Hari Radio ke-81 tahun nih teman Radua. Anyway teman Radua, kali ini di perjalanan sore ceria kita ada di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Linsa akan updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di siang menjelang sore hari ini. Untuk kamu yang punya banyak aktivitas sampai sore, bahkan sampai malam hari, atau mungkin kamu yang dikit lagi aktivitasnya selesai, teman Radua, Linsa updatein beragam informasi nih. Kita update informasi cuaca dulu teman Radua, di mana di kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini Selasa 8 September 2026, ini diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, di mana dari pagi hari tadi kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah bahkan sampai cerah berawan, dan kondisi yang sama ini berlanjut sampai di siang dan juga sore hari. Sedangkan memasuki malam hari teman Radua, dini hari cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan, dan suhu udara diperkirakan di kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Kayaknya siang menjelang sore hari ini lumayan panas ya teman Radua, coba keluar. Sementara itu angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 km per jam. Dan dalam perkiraan ini tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ataupun juga status peringatan dini nihil teman Radua. Tapi pastinya masyarakat tetap diimbau ini untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan juga perairan.

Teman radio, teman terbaik kamu, ada Chris Pati dengan pesan rindu. Ya, ini langsung ingin didengarkan sama Vikram yang lagi di perjalanan di siang hari ini. Vikram, mau kemanapun kamu hati-hati di jalan ya. Lama sekali tidak bersua di play ya. Oke deh teman radio, kita update informasi lagi. Ini dari Kota Bau-Bau, sebagian areal persawahan di Kecamatan Bogi Kota Bau-Bau mulai terdampak kekeringan akibat berkurangnya pasokan air irigasi saat puncak musim kemarau nih teman radio. Di mana kondisi ini juga diketahui setelah BPBD bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Bau-Bau melakukan kaji cepat di sejumlah areal persawahan terdampak pada Sabtu kemarin nih teman radua. PLT Kaleks BPBD Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Tasdik ini mengatakan hasil pemantauan menunjukkan pasokan air irigasi berkurang dan menyebabkan sebagian petak sawah termasuk di wilayah hilir mulai mengalir mulai mengalami tanah mereka teman radua meski dampaknya belum merata. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah mendorong pengaturan distribusi air secara bergilir hingga menjangkau petak sawah terjauh serta menyiapkan dukungan pompanisasi melalui balai wilayah sungai atau BWS provinsi yang akan menyalurkan subsidi BBM solar untuk mesin Alcon. Adapun pendampingan juga dilakukan melalui pengawasan intensif penyuluh pertanian teman radio. Sementara kebutuhan pipanisasi dan juga perbaikan jaringan irigasi tersier ini akan dicatat sebagai prioritas untuk ditindaklanjuti melalui perencanaan daerah oleh Dinas Pertanian dan Pemerintah Kota Bau-Bau. Juga mengimbau masyarakat tetap waspada dampak puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 termasuk potensi kekeringan, kekurangan air bersih dan juga kebakaran lahan teman-teman.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih bersama di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal nih. Teman radio, untuk kamu yang beraktivitas di wilayah Kendari dan juga Konawe, informasi penting soal kelistrikan hari ini di mana sejumlah wilayah dijadwalkan mengalami pemadaman listrik bergilir, dan pemadaman ini dibagi dalam beberapa sesi dan waktunya berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi untuk kamu yang hari ini punya aktivitas penting, mulai dari kamu kerja kah, kamu kuliah kah, kamu jalan di usaha, sampai yang mungkin lagi punya tugas dan butuh listrik, ada baiknya untuk mulai mengantisipasi teman peraduan dan pastikan perangkat elektronik yang sudah terisi baterainya. Dan kalau misalnya kamu punya usaha yang bergantung pada listrik, bisa menyiapkan sumber listrik cadangan juga nih teman peraduan. Yang paling penting adalah jangan panik kalau tiba-tiba listrik padam, karena pemadaman ini sudah masuk dalam jadwal bergilir dan waktu pelaksanaannya bisa menyesuaikan kondisi sistem di lapangan. Untuk informasi jadwal dan wilayah yang terdampak, pendengar kamu teman peradua pastinya bisa terus memantau informasi resmi dari PLN melalui PLN Mobile atau kontak person PLN 123. Jadi sekali lagi untuk kamu yang berada di Kendari ataupun juga Konawe, cek jadwal pemadaman di wilayah masing-masing dan siapkan aktivitas sebelum listrik padam ya teman peradua. Dan pastinya tetap tenang juga, tetap update, dan jangan sampai aktivitas kamu hari ini terganggu hanya karena lupa untuk antisipasi pemadaman listrik teman peradua. Jadi jangan lupa kalau misalnya mungkin hari ini kamu dapat jadwal pemadaman di jam 8 malam, di sore hari, ataupun juga nanti tengah malam ya teman peradua, siapkan saja perangkatnya, jangan sampai lowbat. Tapi kadang tuh jaringan juga jelek ya teman peradua. Jadi kalau misalnya kamu sudah dalam waktunya istirahat, mungkin kalau misalnya kamu diberi listrik padamnya malam, ya mungkin kamu disuruh istirahat juga nih teman peradua. Tapi untuk kamu yang masih punya aktivitas, ya disiapkan segala-gala hal yang memang kamu butuhkan juga nih. So teman peradua, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Dan saya masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Peradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Dan belum main 8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di perjalanan sore ceria. Kali ini kita ada di Bisik Bincang Asik teman Radio. Kita bahas sesuatu yang menarik, topik-topik yang menarik juga di siang, di sore hari ini. Aduh, terasanya masih siang ya. Anyway teman Radio, kamu pernah tidak sih rasa kalau sekarang itu ya, kayaknya teman Radio memang bukan kita cuma dituntut untuk jadi diri sendiri nih teman Pradua, tapi juga pastinya bagaimana kita harus tampilkan diri sendiri ya. Kita mau cari kerja, kita harus punya LinkedIn, terus juga mau bangun bisnis kita harus aktif di media sosial, terus juga kita mau jadi content creator, kita harus punya ciri khasnya kita seperti apa, dan bahkan untuk sekedar akses di media sosial pun kadang kita rasa kayaknya kita harus punya feed yang kelihatannya harus rapi dan kehidupan yang kelihatannya menarik ya teman Pradua, walaupun mungkin di close friend atau di second account kita nangis-nangis nih teman Radio. Tapi dari sinilah istilah personal branding itu ada. Sederhananya adalah personal branding ini adalah cara bagaimana kita bisa bangun dan juga tunjukkan identitas, kemampuan, nilai ataupun juga keunikan dirinya supaya dikenal orang lain. Dan sebenarnya personal branding ini bukan berarti kita pura-pura jadi orang lain nih teman Pradua. Justru idealnya kita tunjukkan siapa diri kita dan apa yang kita punya juga nih teman Pradua. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang personal branding sudah berubah?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

Teman Radio Maya, coba deh kita jujur-jujuran di zaman media sosial seperti sekarang ini, kemampuan seseorang kadang belum cukup hanya untuk dimiliki, tapi juga harus terlihat nih. Dan kamu punya kemampuan desain ya? Pastinya orang harus tahu. Kamu punya bisnis ya? Orang perlu harus temukan bisnis kamu. Kamu punya karya dan juga orang pastinya perlu untuk melihat. Bahkan teman Radio, kalau kamu lagi cari pekerjaan, jejak digital dan bagaimana kamu perkenalkan diri di internet bisa jadi bagian dari kesan orang sama kamu juga nih teman Radio. Makanya pastinya tidak heran kalau banyak anak muda sekarang mulai pikir, kira-kira saya mau dikenal sebagai apa ya. Tapi di sisi lain ada tantangannya juga pastinya teman berdua, karena ketika terlalu fokus untuk bangun citra, kita bisa terjebak dengan keinginan untuk selalu terlihat produktif, ingin terlihat sukses, ingin bagaimana supaya dilihat keren ataupun juga punya kehidupan yang menarik. Padahal teman berdua, kehidupan nyata tidak selalu seperti itu. Personal branding memang bisa bantu kita untuk tunjukkan potensi, tapi mungkin bisa dibilang justru bisa bikin kita capek untuk pertahankan image tertentu juga, enggak sih teman Pradua? So teman Pradua, kalau kamu nih ditanya, menurut kamu ya punya personal branding itu penting atau tidak nih teman Pradua? Kamu boleh kirim komentar kamu barengan sama Linsa di sore hari ini di WhatsApp kita di 0821 8830 908.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Kita mau pergi beli mic ini. Temani, Pi.
1: Sini, Mi. Baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel, Di. Biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya, kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu, he, yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu, Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo, Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang, Ji. Lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8

Teman berdua pastinya ada satu hal yang menarik adalah personal branding ini sering sekali disampaikan dengan pencitraan. Padahal sebenarnya tidak selalu sama ya. Personal branding ini lebih kepada bagaimana kita secara konsisten tunjukkan nilai dan kemampuan yang memang kita miliki nih. Misalnya, kamu memang suka fotografi ya, hasil fotomu kamu bagikan teman perdua. Terus juga kamu memang punya kemampuan memasak ya, kamu bangun konten ataupun juga bisnis dari kemampuan itu. Jadi yang ditampilkan bukan sesuatu yang dibuat-buat nih. Sementara kalau kita hanya membangun image yang sebenarnya tidak sesuai dengan kita, lama-lama justru bisa melelahkan. Dan juga kita harus jaga karakter yang kita tampilkan di depan orang. Jadi mungkin masalahnya bukan pada personal branding, masalahnya adalah ketika kita mulai pikir kalau ternyata kita harus terlihat sempurna supaya dianggap berharga. Padahal sebenarnya personal branding yang sehat seharusnya tidak buat kita tuh sibuk jadi orang lain juga nih teman Pradua. Dan pastinya dari obrolan kita sore hari ini mungkin kita bisa lihat ya personal branding ini dari sisi yang lebih sederhana. Jadi kita tidak punya tidak harus punya jutaan followers, tidak harus punya feed Instagram yang sempurna, dan tidak harus setiap hari upload pencapaian. Kadang sebenarnya personal branding sesederhana ketika orang ingat kita sebagai seseorang yang bisa diandalkan nih, punya kemampuan tertentu, konsisten dengan pekerjaannya, ataupun juga punya karakter yang baik. Karena memang pada akhirnya personal branding bukan cuma tentang bagaimana kita terlihat di internet ya teman Pradua, tapi juga tentang bagaimana orang ingat kita kalau misalnya kita lagi tidak ada di depan kamera juga nih teman Pradua. Salam teman Pradua, informasi ini merupakan informasi penutup untuk di perjalanan bisik bincang asik dan juga bahas soal personal branding di sore hari ini. Sore hari ini kita masih bersama di perjalanan sore ceria pastinya teman Pradua, karena jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama update beragam informasi di perjalanan ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Radio Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita bersama di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Linsa juga di sore hari ini. Kali ini kita ada di segmen Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu nih teman Radua. Nah, pernah teman Radua, kamu pernah tidak kalau misalnya kamu bikin sesuatu, terus setelah diupload ternyata yang lihat cuma sedikit nih teman Radua, tidak ada juga yang komen, bahkan tidak banyak yang like, dan juga mungkin tidak ada yang bilang kayak kerennya Mi, tidak ada yang kasih emot api. Aduh. Akhirnya kita mulai berpikir kayaknya karyaku mungkin biasa jadi, padahal sebenarnya tunggu dulu. Jumlah like, views ataupun juga follower sebenarnya tidak selalu bisa jadi ukuran apakah karya itu berharga atau tidak teman Radua. Sekarang ini memang banyak ruang kreatif yang mendorong anak muda untuk berani berekspresi, kembangkan ide dan juga kolaborasi. Tapi yang menarik adalah tujuan berkarya sebenarnya bukan cuma soal seberapa banyak orang yang lihat nih. Karena bisa jadi teman Radua, karya yang hari ini cuma dilihat 10 orang, suatu hari mungkin nanti justru jadi sesuatu yang besar nih. Dan prosesnya memang sering dimulai dari hal kecil nih. Menulis satu tulisan, bikin satu desain, re-

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Teman Radio, kita update beragam informasi lagi. Ada Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ini menyiapkan produksi 20 film kepahlawanan yang mengangkat sosok dan juga peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Beberapa kisah yang akan diangkat diantaranya adalah perjalanan hidup Hoigeng dan juga peristiwa Rengas Dengklok, di mana lewat film sejarah Indonesia ini akan dikemas dalam bentuk cerita yang lebih dekat dengan generasi muda. Dan pastinya upaya ini diharapkan bisa membuat pembelajaran sejarah tidak hanya lewat buku Teman Radio, tapi juga lewat karya film yang menarik dan juga pastinya mudah untuk dinikmati Teman Pradua. Ada banyak film yang akan diproduksi ya Teman Pradua, dan akan diangkat ke layar lebar juga kisah pahlawan Indonesia juga nih Teman Pradua. Ya, yes, kayaknya kalau filmnya sudah keluar di bioskop langsung cus Teman Pradua, tapi kira-kira bakal nonton sama siapa ya?

0: Apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.

98 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua di jelang tanda waktu 44 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Prol 1 Kendari mengikuti sajian renungan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, dan setelah itu nanti kita akan kembali bergabung lagi di Pradua untuk menghadirkan beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu. So teman Pradua, pastikan tetap stay terus di 98 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

muslimin wal muslimah yang berbahagia. Sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sepertiga Malam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sepertiga malam. Sepertiga malam itu ruang privat bagi hamba bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di saat manusia terlelap, langit justru terbuka. Langit itu justru terbuka bagi mereka yang mau bangun menghadap Tuhan, bagi mereka yang mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam bukan sekedar waktu untuk sholat, tetapi waktu terbaik untuk mengadu, menangis dan memohon, serta menyerahkan segala beban kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam ibarat pena atau ibarat panah yang melesat tepat menuju sasaran, bukan karena hebatnya hamba, tetapi karena itulah waktu yang Allah muliakan. Di saat banyak lisan terdiam, doa seorang hamba yang bersujud memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, yang artinya, siapa yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada Allah, niscaya Allah beri. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadikan sepertiga malam sebagai ruang privat antara diri dan hamba Allah, dan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipuji manusia, tidak perlu diketahui siapapun,
Di sanalah air mata menjadi saksi, sujud menjadi bukti, dan harapan disampaikan langsung pada zat yang menguasai seluruh langit dan bumi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ingat, jika siang hari kita sibuk mencari solusi kepada manusia, maka sepertiga malam carilah pertolongan kepada Allah, sebab manusia hanya mampu mendengar keluhanmu, tetapi Allah lah yang mampu mengubah takdir hidup kita dengan izinnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bangunlah sebelum fajar, bisa jadi satu sujud yang sepertiga malam itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki diangkatnya kesulitan. Yaitu bukti daripada sujud kita di malam sepertiga malam itu, mungkin itu penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki dan juga penyebab diangkatnya kesulitan-kesulitan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah mengampuni dosa dan mengabulkan semua doa-doa kita yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, segenap karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Lin masih terus menemani kamu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia tengah di perjalanan sore ceria dan juga menghadirkan beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.

0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi dari Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan sore ceria masih barengan sama Linsa hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Prado, kali ini kita ada di segmen FYI for your information. Teman Prado akan Linsa bagikan beragam informasi ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Untuk kamu teman Prado yang sudah selesai dari beragam aktivitas dan rutinitasnya, selamat beristirahat dan juga pastinya selamat untuk merehatkan tubuh dari segala aktivitasnya dari pagi hingga sore atau bahkan di malam hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang baru saja mau memulai juga harinya di hari ini, operasionalnya di malam hari, teman Pradua, mungkin kamu bertugas malam, jaga malam juga teman Pradua, pastinya semangat terus untuk memulai aktivitasnya. Dan jangan sampai lupa untuk kopinya biar tidak ketiduran ya. Anyway teman Radio, kita update informasi dulu dari wisatawan Indonesia yang ternyata semakin sering ya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sepanjang 2026, di mana berdasarkan data Golden Rama Tours and Travel, pemesanan perjalanan internasional tumbuh 15,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya nih ya. Pertumbuhan perjalanan ke destinasi long haul ini bahkan tercatat hampir 2 kali lipat, menunjukkan meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk menjelajahi destinasi internasional yang lebih jauh. Dan tren wisata ke luar negeri juga semakin beragam nih teman Prado, mulai dari wisata musim dingin di Harbin, China, bahkan sampai perjalanan untuk menyaksikan aurora di Murmansk dan juga Rovaniemi ya. Sementara itu teman Prado, destinasi wisata alam seperti Patagonia dan juga Iguazu Falls ini turut menjadi pilihan ya bagi wisatawan yang mencari pengalaman eksplorasi alam, di mana data BPS juga mencatat 823.770 perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri pada Desember 2025, naik 1,4% secara tahunan teman Prado. Kata-katanya orang tuh indeks ekonomi, tapi karena ternyata wisatawan semakin sering ke luar negeri. Tapi banyak juga yang bilang nih teman Pradua, karena tiket domestik ya lebih mahal ketimbang tiket ke luar negeri. Bahkan orang-orang yang kayak misalnya dari Sulawesi itu misalnya mau ke mana gitu ya, mesti beli tiketnya ke luar negeri juga dulu nih teman Pradua. Apakah kamu relate dengan itu nih?

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita akan informasi selanjutnya ada aktivitas penerbangan di sejumlah bandara yang sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau mulai kembali normal, di mana bandara-bandara ini dibuka secara bertahap sejak Selasa tanggal 8 di hari ini ya, teman Radua, dini hari tadi. Pembukaan kembali dilakukan setelah evaluasi keselamatan penerbangan nasional ini menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk operasional. Meski demikian, sejumlah ketentuan keselamatan masih tetap diberlakukan juga, teman Radua. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi ini mengatakan operasional Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lain yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik ini kembali berjalan dimulai Selasa di hari ini, teman Radua, 8 September 2026 dini hari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat deh.

0: 98.8 FM Radio RRK yang dari teman terbaik kamu. Teman radio di 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa kiri untuk di perjalanan sore ceria di malam hari ini. Karena nanti pukul 19 teman radio kita akan bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tapi bukan barengan sama Linsa. Ada sama siapa di sini?
1: Hai Linsa.
0: Hai.
1: Hai. Kita lama ya gak ketemu ya kayaknya.
0: Iya ya, dari 2 tahun yang lalu.
1: Aduh, terlalu lama, 10 tahun.
0: Aduh, tetap bertahun-tahun. Yes
1: ya. Meskipun di udara kita kayaknya lama tidak bertemu, tapi kalau di daratan kayaknya sudah bosan.
0: Iya, enggak apa-apa, di udara saja kita tidak bertemu. Yes, yes.
1: Oke deh, Vivi udah siap teman-teman Produa di perjalanan jaga malam. So, buat Linsa selamat istirahat.
0: Yes, untuk Vivi selamat bertugas. Oke, teman Produa, Kak Vivi udah siap untuk menemani kamu di perjalanan jaga malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, thank you udah nemenin Linsa, teman Produa di hari ini ya. Pastinya sudah nemenin untuk perjalanan sore ceria juga. Kita ketemu besok pagi, teman Produa di perjalanan sepeda barengan sama Linsa akan updatein juga beragam informasi. So, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 92.8 FM, Produa Radio Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Puskesmas Labibia menggelar kegiatan gerakan serentak tracing atau pelaksanaan kasus TBC dengan menyasar masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC serta warga yang mengalami gejala penyakit tersebut. Kegiatan ini sebagai upaya menemukan kasus sejak dini dan mencegah penularan TBC di tengah masyarakat. Kepala Puskesmas Labibia Rita Nurdianti mengatakan gerakan serentak tracing TBC berlangsung pada bulan Agustus hingga Oktober 2026 melibatkan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Labibia. Petugas kesehatan melakukan pelacakan terhadap warga yang berpotensi terpapar TBC, khususnya keluarga dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Federasi Futsal Indonesia memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026 mendatang. Hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2026. Tim pelatih dipimpin Luis Estrella sebagai pelatih kepala, didampingi Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih, serta Agus Munandar sebagai pelatih kiper. Para pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, Fitri Amelia, Sela Salsadila Agustin, dan Tania Hanggita Firdistia. 3 anchor, Diah Tri Lestari, Jane Siti Wai, dan Nizrina Fauzia Permana. Berikut peserta 7 flank dan 3 pivot. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia dalam menghadapi agenda internasional, dan training center ini juga menjadi kesempatan bagi tim kepelatihan untuk mematangkan komposisi dan kesiapan tim. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Lisa Blackpink mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan di kanal YouTube. Video musik lagu pra-rilis ini mencapai angka pada 6 September sekitar pukul 13 waktu Korea Selatan. Sawadika rilis melalui kanal YouTube resmi Lisa pada hari Jumat lalu. Lagu pra-rilis ini berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam. Capaian ini menjadi Sawadika sebagai karya tercepat pada 2026 ini yang mencapai angka 100 juta penayangan. Prestasi ini diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu ini resmi diperkenalkan kepada publik. Adapun pencapaian Sawadika menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Penayangan yang menembus 100 juta ini menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru Lisa. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Proyek 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Proyek 2, selamat malam. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan teman Proyek 2 ya di malam hari ini. Gimana kabarnya? Baik, semoga semuanya baik ya teman Proyek 2. Semoga hari kamu baik hari ini dan seterusnya. Kita seru-seruin bareng di Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti, mengawali perjalanan Jaga Malam kita berada di segmen awal di obrolan komunitas. Bahas komunitas lagi nih teman Proyek 2. Komunitas apa sih yang menjadi komunitas favorit kamu? Kamu suka berpergian alias jalan-jalan. Tidak harus pakai sepatu roda ya teman Proyek 2. Nah, bicara tentang jalan-jalan, siapa yang tidak suka? Pasti semuanya suka. Entah itu ramean, sendirian, berdua, bertiga. Apalagi kalau kita sudah mulai buka sosial media ya, terus tiba-tiba muncul tuh video orang lagi camping lah, naik gunung lah, snorkeling, kulineran, atau sekedar road trip keliling daerah. Wih, kayaknya seru tuh ya teman Proyek 2. Yang awalnya cuma niatnya lihat-lihat aja, 5 menit kemudian udah buka Google Map aja nih teman Proyek 2. Lihat destinasinya di mana, harga penginapannya berapa, tiketnya berapa, terus mulai muncul satu kalimat, ya kapan ya bisa ke sini. Nah, dari kalimat sederhana itu ya teman Proyek 2, kadang lahirlah sebuah perjalanan. Dan yang lebih seru lagi, sekarang banyak anak muda yang memilih jalan-jalan bukan hanya dengan teman dekat atau keluarga, tapi biasanya bergabung dengan komunitas perjalanan atau trip ya teman Proyek 2. Jadi sederhananya, komunitas ini sekumpulan orang yang punya satu kesamaan, yaitu sama-sama suka jalan-jalan dan juga eksplor tempat baru. Menariknya, orang-orang di dalamnya ya tidak harus saling kenal sebelumnya. Bisa saja nih berangkat sebagai orang asing, kemudian pulangnya sudah punya teman baru. Dan menurut Vivi, disitulah menariknya sebuah perjalanan ya, karena yang dibawa pulang bukan hanya foto, bukan hanya video untuk story, tapi juga pengalaman, cerita, bahkan mungkin pertemanan baru.

Teman Broi 2 bahas tentang komunitas jalan-jalan ya. Sebenarnya yang menarik bukan hanya mau kemana sih kita, tapi juga tentang siapa yang kita temui selama perjalanan. Karena ya ketika kita ikut di suatu perjalanan ya, Teman Broi 2, open trip ya, biasanya kalau kita ke pergi sendiri tanpa orang-orang yang kita kenal, kita bakal menemukan orang-orang yang baru ke tempat satu tujuan yang sama. Nah, biasanya tuh berangkatnya pagi-pagi, masih ngantuk, masuk kendaraan, lalu ketemu orang-orang yang sebelumnya sama sekali ya kita tidak kenal nih. Awalnya mungkin masih canggung ya Teman Pro 2, tapi beberapa jam kemudian sudah ngobrol tentang musik lah, kerjaan, kuliah, sampai makanan favorit, sampai cerita juga kehidupan masing-masing. Waduh, takut over sharing deh ya. Belum lagi kalau perjalanannya mulai punya dramanya sendiri nih Teman Pro 2. Ada yang salah bawa barang lah, ada yang lupa charger, ada yang terlalu lama di kamar mandi, atau ada yang paling semangat ketika foto-foto. Dan pasti ada satu orang yang setiap berhenti selalu bilang, "Eh, foto dulu Tapi itu yang seru sih ya Teman Pro 2. Justru hal-hal kecil seperti ini yang biasanya menjadi cerita paling diingat. Karena perjalanan yang menyenangkan tidak selalu harus punya destinasi yang luar biasa mahal. Kadang tempatnya sederhana, yang membuatnya terkesan adalah ya orang-orang yang menemani dan pengalaman yang terjadi di sepanjang perjalanan. Itulah kenapa komunitas perjalanan ini bisa menjadi ruang yang menarik nih untuk kita, apalagi anak-anak muda ya. Kita bisa menikmati hobi, melepas penat, sekaligus memperluas circle.

Wah, keren banget sih orang ini. Punya banyak uang, sering jalan-jalan. Berarti sudah makmur dia ya? Eits, belum tentu. Makmur bukan sekedar punya uang. Makmur adalah ketika kita punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan hidup dengan layak. Ketika anak muda punya ruang untuk mengembangkan ide, ketika usaha kecil bisa tumbuh, ketika kerja keras punya kesempatan untuk menghasilkan. Karena kemakmuran bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi tentang bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan. Jadi, kalau ingin Indonesia semakin makmur, jangan hanya bertanya, apa yang bisa Indonesia berikan untuk kita? Tapi juga, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia lebih maju? Tumbuh bersama, berkarya bersama, makmur bersama.

Dewan Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan jaga malam. Dan kita masih bareng di obrolan komunitas bahas tentang open trip, open circle ya Dewan Pro 2. Nah Dewan Pro 2, kalau kita pikir-pikir lagi ya, budaya jalan-jalan bersama, jalan-jalan ramean ini sepertinya juga punya sisi positif lainnya nih. Sebagai anak muda ya, jadi kita punya tuh kesempatan untuk lebih mengenal daerahnya sendiri misalnya ya, kayak di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, lebih luasnya lagi ya teman Pro 2. Kita punya begitu banyak tempat yang sebenarnya menarik nih untuk dieksplorasi. Pantai, pulau, pegunungan, air terjun, desa wisata, sampai tempat-tempat yang mungkin selama ini hanya kita lihat lewat media sosial. Kadang tuh ya, kita terlalu sibuk nih mencari destinasi yang jauh, padahal yang dekat dengan kita juga belum semuanya pernah dikunjungi. Komunitas dari perjalanan atau trip ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan tempat-tempat itu. Bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga belajar nih menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan, hormati masyarakat lokal. Dan kalau kamu membeli sesuatu selama perjalanan, ya sebisa mungkin dukung UMKM atau usaha warga sekitar ya. Jadi jalan-jalannya tetap seru, tapi lingkungan dan masyarakat lokal juga ikut mendapatkan manfaatnya. Karena traveling yang keren itu bukan hanya tentang seberapa jauh kamu pergi teman Pro 2, tapi juga tentang seberapa baik kita meninggalkan tempat yang kita kunjungi.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kedua teman terbaik kamu bahas tentang open trip, open circle teman pro 2 at the end. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa open trip ini biasanya bisa membentuk suatu komunitas semakin menarik juga untuk anak-anak muda. Karena ya sebagai manusia ya teman pro 2 memang butuh sesekali keluar dari rutinitas, keluar dari kamar, keluar dari meja kerja, keluar dari tugas kuliah, keluar dari timeline yang itu-itu aja, lalu melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dan perjalanan bersama komunitas memberikan satu hal yang kadang sulit kita dapatkan dalam rutinitas sehari-hari. Pertemuan dengan orang-orang baru, orang yang mungkin awalnya tidak kita kenal, tapi kemudian bisa menjadi teman perjalanan, teman ngobrol, teman bertukar cerita, bahkan mungkin teman yang tetap berhubungan setelah perjalanan selesai. Jadi kalau suatu saat kamu ada kesempatan untuk ikut trip bersama suatu komunitas ya teman pro 2, mungkin tidak ada salahnya untuk kamu coba. Tentu tetap pilih komunitas yang terpercaya, punya itinerary yang jelas, transparan soal biayanya, dan yang paling penting apa? Punya budaya perjalanan yang aman dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya perjalanan yang paling berkesan ya bukan selalu perjalanan yang paling jauh ya, tapi perjalanan yang membuat kita tuh pulang dengan satu cerita baru atau bahkan lebih teman pro 2, dan mungkin dengan beberapa nama baru di daftar kontak kita. Ini menjadi segmen akhir di obrolan komunitas sebelum nantinya di jam 8 malam kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa.
1: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
0: Yoi.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
0: Betul
1: kamu.
0: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
0: asik
1: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
0: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah dong.
0: Sebuah band berarti ya.
1: Sebuah band
0: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
1: Betul, kita bakal bercengkrama
0: asik
1: satu jam ke depan ya.
0: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini bikin seru-seruan juga.
0: Yoi.
1: Gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
0: Yoi.
1: Nah itu gimana tuh?
0: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang
0: Betul.
1: Pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi
1: yes,
0: jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: for her to.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua, cuy.
2: Yoi, masa berdua doang?
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
3: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Rame sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman produa nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih,
3: ramean. Berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh. Pagi ditelepon dulu.
3: Jangan dong,
2: astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
7: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana, abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, kamu dari mana nih?
7: Dari rumah juga, bang.
3: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
7: Dari kantor sih. Oh,
2: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
3: Pondok Indah.
4: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda.
3: Rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Kayak bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
4: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Kepalanya. Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya gimana
4: okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar.
4: Lu juga. Gua agak ke timur dikit.
3: Oh, oke.
4: Jaktim Pride gua.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh setu. Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oke.
4: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini gitu.
3: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya.
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke. Okay.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Yeah. Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion ya.
2: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
3: Gue Medan. Lu si Sumatera. Enggak terima dibilang langkat ya. Pokoknya Medan. Oh iya benar.
5: Kan identik pisang.
2: Oh iya benar. Gak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala macam. Akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
6: Facebook.
3: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah enggak ada apa ya? Enggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, iya.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga TV ya? Kayak cuman medianya aja okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
2: okay.
4: Sih.
2: Oke. Oh. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi

0: buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh, I see.
2: Yeah. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya yeah, apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
0: Lata-lata. Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda?
0: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu, yeah, loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, okay, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Iya. Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
3: Bukan.
1: Binjai. Oke.
3: Alright.
1: Makasih.
3: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
1: Single yang perdana banget, berjudul Sisa Percakapan.
0: Iya.
3: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
0: Okay, okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
0: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa sisa percakapan?
0: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
1: gitu kan? Sedap.
0: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
1: Iya benar.
3: Benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
1: Kalau lu dulu apa, Dit?
3: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
0: Oke.
3: Gue enggak tahu sih benar.
0: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
0: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti. Oh, kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan.
1: Okay.
0: Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu.
1: Bener.
0: Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan.
1: Okay.
0: Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Okay lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Okay. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita.
1: Yes.
0: Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini itu pernah ada yang ngomong gitu loh. Kurang lebih kayak gitu.
3: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang

0: cewek sendiri sebenarnya.
1: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
1: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
1: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Ya, maksudnya yang mau dibakar.
1: Iya, iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
2: Oke. Gua kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
1: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak enggak ada pilihan ini. harus.
1: Kita pakai jalur langit aja lah. Betul.
2: Boleh.
1: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, benar banget, dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.
3: Music live chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok, tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari gitu jamming tuh. Justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Ya.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik. Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngapain dulu.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya
2: juga. Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
0: Salah, tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman 2 kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak apa-apa.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke.
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
0: Oke.
1: dilempar jauh ya. Dilempar jauh ya. Iya iya iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak agak hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright, kurang lebih seperti itu ya. Berarti. Yeah, yeah. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama lo ya?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang, yang mora di sini paling muda memang.
2: Iya,
3: paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
4: Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MKK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya ya. Pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
5: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir.
1: Iya.
5: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi MBG.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
7: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak? Kan?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah tuh. Ya, seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan?
1: Tadi udah kita play.
5: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo
5: FM Indonesia. Ayo guys, request guys.
0: Kalau MV, bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand deh doang, parah banget. Gak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti alright, abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung bang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi namanya Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
3: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh.
1: Mau dipotong
0: satu-satu?
5: Ya,
1: satu-satu boleh dong.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
1: Oke, bangal.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
1: rilis lagi. Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis.
0: Gak masalah.
5: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen ya.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you, sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi siaran di RRI Pro 2 Kendari setelah tadi ya. Kita ikuti bersama siaran musik live chat bersama di RRI Pro 2 Jakarta. Ada layar kaca tuh tadi, teman Pro 2 ya. Dan kali ini udah jam 9 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di segmen Sharing Time. Teman Pro 2, malam ini Vivi mau bahas seputar check out ya. Mumpung besok tanggal kembar. Biasanya banyak diskon ya, teman Pro 2, di Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu yang awalnya buka media sosial karena ingin cari inspirasi outfit? Awalnya tuh niatannya memang hanya mau lihat-lihat aja. Oke, sekarang yang lagi tren tuh gaya seperti apa sih, style yang seperti apa, warnanya yang apa nih lagi tren ya di outfit-outfit itu. Terus kamu ketemu satu outfit yang menurut kamu itu keren, kamu scroll lagi, ketemu lagi yang lebih keren, kamu scroll lagi, ada lagi yang warnanya lucu. Terus tiba-tiba muncul deh tulisan check out sekarang. Dan entah bagaimana ceritanya, barangnya udah masuk keranjang padahal 5 menit sebelumnya kita tuh tidak merasa butuh fashion baru, pakaian baru misalnya ya, baju baru ya. Nah, ini yang menarik juga nih teman Pro 2, kadang kita sebenarnya bukan sedang mencari barang untuk dibeli. Kita tuh hanya sedang scrolling, tapi algoritma tuh punya caranya sendiri untuk bikin kita merasa kayaknya sabutu deh ini. Apalagi kalau yang muncul adalah fashion trend, satu model baju lagi ramai dipakai, tiba-tiba kita merasa di lemari kok sudah ketinggalan zaman. Saya enggak ikuti lagi ini tren, harusnya ikut nih, saya tidak mau ketinggalan zaman seperti isi dalam lemari. Celana yang bulan lalu masih jadi favorit kamu, sekarang rasanya kurang kekinian. Sepatu yang kemarin masih sering dipakai, tiba-tiba kelihatan, biasanya. Padahal barangnya masih bagus, masih nyaman, dan yang paling penting masih bisa dipakai. Tapi karena setiap hari kita melihat tren baru, tanpa sadar, standar keren kita juga ikut berubah. Dan dari situlah kadang jebakannya dimulai, teman Pro 2. Bukan karena kita benar-benar membutuhkan barang baru, tapi karena kita terlihat tidak mengikuti perkembangan.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita masih bersama di Sharing Time, teman Pro 2. Nah, bicara tentang trend fashion nih ya. Ini kita sekarang udah akrab dengan istilah fast fashion, teman Pro 2. Tapi ada yang menarik lagi, bahwa fashion itu memang punya hubungan yang cukup dekat dengan cara kita melihat diri sendiri. Kita memakai pakaian bukan hanya untuk menutup tubuh nih, kita juga menggunakannya ya untuk menunjukkan siapa nih diri kita. Makanya ketika melihat banyak orang yang menggunakan model tertentu, muncullah pikiran, wah, saya juga harus punya yang seperti dia. Apalagi ya teman Pro 2, yang kalau misalnya yang kita lihat itu adalah influencer ternama, content creator, atau orang-orang yang gaya berpakaiannya memang kita sukai. Kita lihat outfit mereka, kemudian nih teman Pro 2 membayangkan kalau outfit itu ada di tubuh kita. Dan disitulah muncul sensasi, kayaknya saya bakal kelihatan lebih keren kalau punya yang ini deh. Padahal ya belum tentu kan, bisa jadi kita suka karena ya memang cocok dengan gaya kita, tapi bisa juga kita cuma sedang terbawa suasana. Karena ada perbedaan antara saya suka barang ini dengan saya ingin punya barang ini karena banyak orang memilikinya. Dua konteks yang berbeda ya teman Pro 2. Kelihatannya sih mirip-mirip saja, tapi sebenarnya beda. Kalau memang suka, biasanya setelah tren itu lewat pun kita masih ingin memakainya. Tapi kalau belinya karena takut ketinggalan tren, begitu tren berikutnya datang, barang yang baru dibeli tadinya bisa langsung terasa, membosankan. Akhirnya lemari semakin penuh, tapi kita tetap merasa, saya tidak punya baju, saya tunggu dulu, saya mau pilih baju, tapi tidak ada baju. Padahal sudah lebih dari satu lemari. Aduh, kayak singgung diri sendiri nih Vivi. Sorry. Nah, siapa yang pernah mengalami situasi seperti ini teman Pro 2? Vivi mengakui pernah ya, tapi sekarang Vivi udah mulai belajar nih teman Pro 2. Lemarinya penuh, tapi setiap mau pergi tetap bilang, mau pakai baju apa ya? Kayaknya tidak ada bajuku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Proy 2, teman terbaik kamu. Nah, mungkin ya teman Proy 2, masalahnya tuh bukan karena kita terlalu suka belanja. Kadang masalahnya adalah kita terlalu mudah mendapatkan alasan untuk belanja. Coba deh perhatikan ya. Dulu kalau mau beli pakaian tuh mungkin kita harus pergi ke toko dulu, lihat barangnya, dicoba, bandingin harganya, pikir-pikir dulu baru akhirnya beli. Sekarang tinggal rebahan, scrolling, klik masuk keranjang, bayar, selesai. Proses dari kayaknya lucu sampai pesan sedang diproses bisa terjadi dalam hitungan menit saja. Belum lagi ada kalimat-kalimat yang muncul seperti tinggal dua lagi nih, harus cepat-cepat di check out, atau diskonnya cuma hari ini nih, gratis ongkir, jangan sampai kehabisan. Akhirnya kita merasa kalau tidak beli sekarang kita akan kehilangan kesempatan itu, padahal barang itu mungkin masih akan tersedia besok. Atau kalau memang habis, mungkin sebenarnya kita juga tidak terlalu kehilangan apa-apa ya. Karena ya ada satu hal yang sering kita lupakan juga nih teman Pro 2. Harga sebuah barang bukan cuma nominal yang kita bayarkan. Ada juga ruang di lemari, ada waktu untuk merawatnya. Dan ada kemungkinan barang itu cuma dipakai satu atau dua kali. Jadi sebelum kita check out, mungkin kita bisa berhenti dulu nih ya. Tanya dulu nih ke diri kamu, saya benar-benar suka tidak dengan barang ini, atau saya hanya takut ketinggalan tren. Kalau jawaban kamu masih ragu, mungkin ya tidak apa-apa untuk meninggalkan barang itu di keranjang dulu. Tidak harus langsung check out, karena kadang yang kita butuhkan bukan baju baru, tapi waktu sebentar untuk menyadari ternyata baju yang kita punya masih cukup banyak.

2 masih bareng Vivi nih, bahas seputar fast fashion Tahun Pro 2. Terkadang awalnya kita hanya niatannya cuma mau lihat-lihat aja di online shop. Tahu-tahu kita check out, padahal niatnya bukan untuk berbelanja ya Tahun Pro 2. Kalau misalnya malam ini kamu lagi scrolling ya, awalnya mungkin hanya mau cari inspirasi outfit yang bagus atau yang sedang tren seperti apa, terus tiba-tiba kamu menemukan sesuatu yang bikin tangan kamu tuh gatel, ingin cepat check out di Tahun Pro 2. Coba tahan dulu ya sejenak ya Tahun Pro 2, beri waktu dulu ini untuk kamu. Bukan berarti tidak boleh kamu mengikuti tren, itu tentunya sangat boleh ya Tahun Pro 2. Fashion itu menyenangkan, eksperimen dengan gaya baru juga sah-sah saja. Tapi jangan sampai tren yang seharusnya menjadi cara kita berekspresi malah membuat kita tuh merasa tidak cukup dengan apa yang sudah kita punya. Karena sebenarnya up to date itu tidak harus berarti selalu punya barang terbaru kan. Kamu bisa tetap kelihatan keren dengan pakaian lama kamu, tinggal dipadukan dengan cara yang berbeda. Baju yang sama bisa punya cerita yang berbeda ketika dipakai dengan kombinasi yang berbeda pula. Dan mungkin justru di situ tantangannya nih Tahun Pro 2. Bukan apa lagi ya yang harus saya beli, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang sudah saya punya. Karena gaya yang paling personal tentunya bukan selalu gaya yang paling mengikuti tren, tapi gaya yang membuat kita tuh merasa nyaman menjadi diri sendiri. Jadi Tahun Pro 2, lain kali kalau niatnya hanya scrolling, mungkin malam ini ya, hati-hati ya, karena bisa saja niat awalnya hanya cari inspirasi, tapi akhirnya dapat notifikasi pesanan kamu sedang diproses. Akhirnya Tahun Pro 2 ya, ini menjadi segmen akhir kita di sharing time. Sebelum nanti kita masuk di jam 10, ada story in radio. Masih bareng Vivi, kita masih seru-seruan bareng, so pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hidup terus bergerak, dan begitu pula dirimu. Apa yang dulu kamu yakini, apa yang dulu kamu lakukan, mungkin sekarang terlihat berbeda. Versi dirimu yang lama bisa terasa asing, dan versi baru muncul dengan cara yang tidak selalu mudah diterima. Menerima versi baru dari diri sendiri berarti mengakui perubahan itu. Mengakui bahwa kamu belajar, tumbuh, dan kadang harus meninggalkan hal-hal yang dulu nyaman. Ini bukan tentang menolak diri lama, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu berkembang tanpa merasa bersalah atau kehilangan jati diri. Perubahan sering membawa ketidakpastian. Kamu mungkin tidak lagi menyukai hal yang dulu kamu sukai, atau mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil. Itu wajar. Versi baru bukan pengganti, tapi lanjutan perjalananmu. Belajar menerima dirimu yang sekarang membuat hati lebih ringan, memberimu keberanian untuk membuat keputusan tanpa terlalu dibebani masa lalu. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap versi dirimu, baik yang lama maupun baru, adalah bagian dari cerita yang sama, cerita tentang dirimu sendiri.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Dalam hidup yang ramai dan penuh suara, kadang suara hati sendiri justru jadi yang paling pelan. Kita sering lebih sibuk mendengarkan orang lain, pendapat mereka, harapan mereka, bahkan penilaian mereka. Padahal, diri sendiri pun butuh didengar, butuh ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Kadang, tubuhmu sudah lelah, tapi kamu memaksa terus berjalan. Kadang, hatimu terluka, tapi kamu pura-pura baik saja. Mendengarkan diri sendiri bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sebagai manusia. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan selain kamu sendiri. Coba sesekali berhenti, diam, dan biarkan pikiranmu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan? Jawabannya mungkin sederhana. Tapi bisa jadi itulah yang sudah lama kamu abaikan. Dengan mendengarkan diri sendiri, kamu belajar memahami batas, belajar kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Dan di saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu, hidup akan terus lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Story.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Udah mau jam 11 malam nih, teman Pro 2. Yuk istirahat yuk. Kalau kamu gak ada temannya nih, nanti kita sajikan ya sajian jazz musik hingga pukul 12 malam, menemani teman Pro 2 di waktu istirahat malam hari ini. Sebelumnya Vivi mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital, melalui siaran streaming di situs rri.co.id, ataupun juga melalui frekuensi 90.8 FM. Nah teman Pro 2, sajian jazz musik kami hadirkan hingga pukul 12 malam nanti sebagai teman istirahat kamu. So untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua di manapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Rabu 9 September 2020. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Memiliki keluarga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga impian adalah keluarga yang taat kepada Allah dan konsisten di dalamnya. Di antara ketaatan yang patut untuk diperhatikan dalam keluarga adalah salat. Perhatikan ayat berikut ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita agar memerintahkan, memotivasi bahkan mengarahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Sholat itu berat dirasakan oleh jiwa, sebab di jiwa kita terdapat nafsu yang tidak suka dengan ketaatan. Maka kita harus memaksakan diri dan keluarga untuk sholat, agar nafsu ini dapat ditundukkan. Jika nafsu ini tunduk, maka yang memenuhi jiwa adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Solat dalam keluarga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanakah sekiranya jika dalam sebuah keluarga ini tidak memperhatikan masalah solat? Maka akan muncul generasi yang hanya akan mengikuti hawa nafsunya saja dan hidup dalam ketidakjelasan arah atau menyimpang. Perhatikan firman Allah berikut. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Bayangkan jika dalam sebuah keluarga solat menjadi sesuatu yang diabaikan, kira-kira keluarga tersebut akan seperti apa jadinya? Bayangkan jika dalam sebuah keluarga hawa nafsu yang menjadi pemimpin yang diikuti dan kehilangan arah hidup, kira-kira seperti apa mereka menjalankan kehidupan ini? Apakah keluarga impian itu mereka dapatkan? Seorang kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar dalam masalah ini, sebab dialah pemimpin dalam sebuah keluarga yang di hari kiamat nanti dialah yang akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pendamping dan penguat kepala rumah tangga dalam urusan ini, sehingga keduanya harus berkolaborasi agar solat dapat dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Dalam petunjuk Nabi, anak-anak sudah harus diperintahkan solat saat usia 7 tahun. Berarti sebelum usia tersebut, orang tua sudah mulai memperkenalkan dan mengajarkan anak tentang solat. Lalu jika usia 10 tahun tidak solat, maka anak tersebut dapat dipukul dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan karena emosi. Pukulan yang menjadi sebab anak itu mengingat bahwa ternyata solat adalah perkara penting, karena orang tua akan memukulnya jika dia tidak solat. Di sini ada interval waktu 3 tahun. Hal ini menunjukkan selama masa ini terus ada nasihat, bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya tentang masalah solat. Pendengar RRI yang semoga Allah menyayangi kita dan keluarga kita semua, ayo memulai untuk menjadikan sholat sesuatu yang menjadi perhatian dalam rumah tangga kita. Saling mengingatkan dan memotivasi untuk melakukannya. Terus ingatkan dan perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan pesimis dengan keadaan. Jangan lupa saling mendoakan. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami serta anak keturunan kami sebagai orang-orang yang menjaga sholat. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menjaga sholat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa akhir da'wana.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur, tertidur, dan tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara mengklaim serapan gabah mencapai 11.200 ton hingga Agustus 2026. Meski terjadi kemarau panjang, serapan gabah di Sultra lebih dua kali lipat dari targetnya. Dilansir dari kendariinfo.com, Kepala Kanwil Perum Bulog Sultra RD Baskoro mengatakan pihaknya mendapat target penyerapan gabah sebanyak 5.000 ton pada Agustus. Namun, realisasi penyerapan justru mencapai 11.200 ton. RD mengatakan Bulog terus mencari daerah yang masih memiliki potensi panen untuk menjaga penyerapan gabah di tengah kondisi kemarau. Pihaknya berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, TNI melalui Babinsa, serta kepolisian melalui Babin Kamtipnas untuk memetakan wilayah tersebut. Menurutnya potensi panen saat ini tersebar di sejumlah titik dengan skala yang relatif kecil. Meski begitu, Bulog tetap melakukan penyerapan dari setiap wilayah yang memasuki masa panen. Bulog juga berharap dengan dukungan pemerintah melalui penguatan irigasi dan bantuan pompa dapat membantu petani menghadapi kondisi kemarau. RD menyebutkan Kementerian Pertanian masih berupaya menyalurkan bantuan pompa untuk mendukung ketersediaan air di lahan pertanian. Dengan dukungan tersebut, Bulog optimistis penyerapan gabah masih dapat digenjot pada akhir September hingga November 2026. Langkah itu dilakukan agar target penyerapan yang ditetapkan kantor pusat dapat tercapai. Di sisi lain, Bulog Kanwil Sultra juga menyiapkan stok beras untuk penyaluran bantuan pangan. Pada periode Juli hingga September 2026, Bulog mendapat tugas menyalurkan bantuan kepada 324.272 penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima dapat bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan. Dengan jumlah penerima tersebut, Bulog Kanwil Sultra harus menyiapkan sekitar 9.728 ton beras untuk kebutuhan bantuan pangan selama 3 bulan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah kini membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial demi mengintegrasikan seluruh penyaluran bantuan masyarakat secara akurat. Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan rujukan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 di seluruh Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan rilis resmi data tersebut pada Senin 7 September 2026 lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mengelola data tersebut sebagai rujukan bersama perbaikan ketepatan sasaran program. Ia menyampaikan bahwa verifikasi ulang terhadap data sosial dapat dilakukan secara bertahap oleh warga. Mekanisme perbaikan tersebut dibuka untuk memastikan seluruh informasi penerima bantuan tetap mencerminkan kondisi real. Kodari mencontohkan kasus Pak Timbul, seorang pengemudi becak dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data kesejahteraan pengemudi becak tersebut kini berhasil diperbaiki dari status desil 9 menjadi desil 3. Ia menegaskan bahwa penetapan angka desil bukan merupakan penentu tunggal bagi hak penerima bantuan. Instrumen tersebut berfungsi memetakan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat sebagai salah satu rujukan utama program. Kadari menjelaskan bahwa akurasi data sosial menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyempurnakan sistem perlindungan. Berbagai masukan publik digunakan untuk memperbaiki kualitas data serta memastikan mekanisme koreksi berjalan secara efektif. Ia menegaskan pentingnya pembaruan sistem secara konsisten agar selalu selaras dengan dinamika kesejahteraan warga. Pemerintah terus berupaya menjaga integritas data nasional guna mewujudkan keadilan distribusi seluruh bantuan sosial.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Afghansyah Reza kembali merilis karya musik melalui single bertajuk Langit Merah Muda pada Agustus 2026. Lagu tersebut dirilis secara digital dan menjadi original soundtrack untuk film Agensi Rumah Tangga yang juga menampilkan Afgan sebagai salah satu pemerannya. Dilansir dari rri.co.id, film yang diproduksi Star Vision, Legacy Picture, Fortera Studios, dan Navarros itu berada di bawah arahan sutradara Naya Anindita. cerita. Dalam cerita, Afgan memerankan Kafka dan beradu akting dengan Enzi Story yang memainkan karakter Katia. Menurut Afgan, keterlibatannya dalam film sekaligus penggarapan lagu tema menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap proyek tersebut. Dari sisi produksi, Langit Merah Muda dikerjakan Afgan bersama Randy Pandugo dan Muhammad Kamga yang sebagai penulis lagu, di mana Randy Pandugo juga dipercaya sebagai produser musik. Lagu tersebut mengusung tema romantis yang berkaitan dengan kisah Kafka dan juga Katia dalam film. Tidak hanya lagu, video musik Langit Merah Muda juga dirilis melalui kanal YouTube Trinity Optima Production. Materi visual tersebut memuat sejumlah cuplikan agensi rumah tangga yang menggambarkan interaksi dan hubungan antara kedua karakter utama. Kolaborasi Afgan dan Enzi Story dalam film ini bukan yang pertama. Sebelumnya keduanya pernah terlibat dalam Tunggu Aku Sukses Nanti sebagai pemeran pendukung. Film tersebut juga digarap oleh Naya Anindita, sedangkan dalam agensi rumah tangga Afgan dan Enzi mendapat peran utama. Untuk cerita, film ini menggunakan skenario yang ditulis Upi dan Ayu Anggraini Putri berdasarkan novel karya Almira Bastari. Kisahnya berfokus pada Katia yang memulai usaha penyaluran asisten rumah tangga setelah menghadapi masalah keuangan. Usahanya kemudian mempertemukan Katia dengan Kafka, salah satu klien yang menggunakan jasanya. Pertemuan tersebut membawa Katia menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, dan juga kehidupan pribadinya. Agensi Rumah Tangga dijadwalkan hadir di Bioskop Indonesia mulai 10 September 2026 mendatang, sementara Langit Merah Muda telah dapat didengarkan secara digital sebagai lagu tema film. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa ku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Hai hai hai. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu pastinya di perjalanan Pada. Selamat pagi teman Pradua sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. So teman Pradua, di hari ini hari Rabu tanggal cantik 99, sudah check out kah kamu? Aduh, kalau misalnya tidak butuh-butuh amat ya enggak usah check out juga ya teman Pradua. Anyway teman Pradua, kita bersama pagi hari ini Linsa akan updatein kamu beragam informasi pastinya teman Pradua, yang dimana di pagi hari ini dengan cuaca Kota Kendari yang sangat cerah ceria juga. Bahas soal cuaca teman Pradua, kita update info cuaca untuk di hari ini, dimana kamu mungkin punya banyak aktivitas di hari ini teman Pradua, dan entah itu aktivitasnya dari pagi sampai malam, aktivitasnya nanti di siang sampai sore, atau mungkin nanti mulai aktivitasnya di sore sampai malam hari teman Pradua. Pastinya jangan lupa untuk cek kondisi cuaca di wilayah kamu. Nah, untuk wilayah Sulawesi Tenggara, berdasarkan informasi terbaru BMKG, masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Sultra nih. Sementara untuk kawasan Kendari, perakiran BMKG ini menunjukkan kondisi cerah berawan pada pagi hingga siang hari, dan di kawasan Pelabuhan Nusantara Kendari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu sekitar 32 derajat Celcius pada pagi menjelang siang, kemudian berangsur lebih sejuk pada sore hingga malam hari teman Radio. Jadi untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan perubahan cuaca. Dan untuk masyarakat yang lagi beraktivitas di wilayah pesisir ataupun juga menggunakan transportasi laut, kondisi angin juga perlu menjadi perhatian nih teman Radua. Pastinya teman Radua, cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan kamu bisa dapat informasi terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas, dan pastinya tetap waspada dan tetap aman dan pastinya selamat untuk menjalani aktivitasnya di hari ini teman Radua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Radio Rerik yang dari teman terbaik kamu. Teman Radio update informasi. Ada agenda seru yang kayaknya sayang kalau misalnya kalau dilewatkan teman Radio kamu. Kosong di tanggal 17 sampai 19 September nanti teman Radio. Nah kamu mungkin yang lagi ada di Kota Kendari ya, RRI Kendari akan menggelar RRI Fest 2026 selama 3 hari nih teman Pradua, mulai 17 sampai 19 September, yang pastinya ini lokasinya langsung di pelataran RRI Kendari, Jalan Lautan nomor 44 Mandonga nih. Menariknya teman Pradua, event ini terbuka untuk umum dan gratis tis. Jadi untuk kamu teman Pradua bisa datang sama teman kamu, keluarga kamu, pacar kamu, selingkuhan kamu, jangan ya. Nanti kalian dibelabrak di sini. Aduh tiba-tiba. Dan juga untuk komunitas-komunitas mungkin kamu bisa ajak juga teman Radio untuk nikmati banyak kegiatan yang sudah disiapkan. Ada bazar UMKM, ada pasar murah, ada cek kesehatan gratis, ada fashion show anak, ada lomba mewarnai, aksi cinta lingkungan, jalan sehat, sampai yang tidak kalah seru adalah final Bintang Radio 2026 nih. Jadi teman Radio ini bukan cuma datang untuk hiburan ya, tapi juga bisa sekalian belanja produk UMKM, bisa ikut kegiatan yang sehat dan juga mendukung talenta-talenta muda di ajang Bintang Radio teman Radua. Pastinya RRI Fest 2026 ini juga mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sejalan dengan semangat RRI untuk menghadirkan kegiatan yang melibatkan dan juga mendekatkan diri dengan masyarakat nih. Catat tanggalnya ya teman Radua, tanggal 17, 18 dan 19 September nih 2026 di pelataran RRI Kendari, gratis, terbuka untuk umum dan pastinya banyak kegiatan menarik. Dan juga teman Radua ada banyak goodie bag, hadiah-hadiah. Siapa tahu kamu dapat hadiah-hadiah teman Pradua dari seluruh sponsor pastinya teman Pradua. Siapa tahu kamu pulang-pulang dapat goodie bag, terus juga udah kenyang juga karena ada bazar UMKM, terus juga ada pasar murah, ada cek kesehatan gratis juga teman Pradua. Semuanya kamu bisa dapatkan, kita seru-seruan bareng. Kita ketemu lagi nanti pastinya, ketemu sama-sama nih teman Pradua sama penyiar-penyiarnya Pradua semuanya. Dari tanggal 17 sampai tanggal 19 September akan hadir di pelataran RRI Kendari. Untuk kamu mungkin yang kosong di tanggal itu teman Pradua, ayo kita sama-sama ramekan di RRI Kendari. Jangan cuma dengar informasinya, tapi kamu bisa datang dan juga pastikan ramekan untuk RRI Fest 2026. See you.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krung. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 98 FM Radua Rerikan dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Gimana teman Radua, sudah siap menjalani beragam aktivitasnya di hari ini? Semoga pokoknya lancar terus apapun aktivitas yang kamu lakukan di hari ini. Mau dari pagi sampai malam, mau mulainya nanti di sore sampai malam, mau mulainya nanti di malam hari teman Radua sampai larut. Pokoknya semangat terus teman Radua, karena pantang tetap menyerah. Pantang menyerah teman Radua. Kenapa tetap menyerah? Habis dikasih semangat dikasih menyerah lagi. Anyway teman Radua, hari ini kita bersama di pagi hari ini pastinya kita bahas di hari ini, sudah siapkah kamu untuk check out barang kesayangan kamu, barang yang kamu impikan, barang yang mungkin kamu bilang lucu itu di tanggal kembar 99 di hari ini teman Radua. Dimana kalau kita bahas soal tanggal kembar, buat sebagian orang mungkin biasa saja ya teman Produa. Tapi untuk yang lagi sering belanja online, tanggal seperti ini biasanya punya arti yang lain nih teman Produa. Karena mulai dari tengah malam ya, notifikasi promo bisa bermunculan. Entah itu flash sale, entah itu voucher, gratis ongkir, potongan harga, sampai mungkin semua penawaran yang bikin kita pikir kayaknya kalau kita tidak beli sekarang nanti kita menyesal. Nah pagi ini teman Produa, kalau hari ini ada promo 99 yang paling gampang bikin kamu teman Produa tergoda untuk check out tuh apa kira-kira? Apakah barang yang memang sudah lama diincar? Apakah gratis ongkirnya? Apakah diskonnya yang besar? Atau justru tulisan tinggal beberapa lagi? Atau mungkin stok terbatas, asik, limited edition nih? Ya teman Produa, menarik juga karena apakah memang kita benar-benar lagi memanfaatkan promo yang memang lagi ada untuk kita berhemat, atau jangan-jangan promo ini justru buat kita merasa lebih membeli yang terlalu berlebihan ya teman Produa. Kira-kira kalau kamu nih teman Produa, 99 tanggal kembar, apakah wajib belanja enggak sih teman Produa? Kamu boleh kirim komentar kamu nih teman Produa, kira-kira yang kamu cari yang paling bikin kamu tergoda untuk check out di 99 tuh apa nih teman Produa. Kamu boleh kirim komentar kamu barengan sama Linsa di pagi hari ini via WhatsApp kita di 0821 8830908, atau boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, kalau kita bahas soal tanggal kembar nih, teman Radua pastinya ada satu hal yang menarik adalah yang dijual bukan cuma produknya tapi juga momen dan rasa urgensinya nih teman Radua. Kita sering lihat tulisan kayak khusus hari ini, terus juga tulisan flash sale, tulisan limited edition, tulisan stoknya terbatas, ataupun juga hitungan mundur sebelum promonya berakhir. Situasi seperti ini kayaknya bisa buat kita rasa kayaknya kita harus ambil keputusan dengan cepat teman Pradua. Padahal kalau dipikir-pikir barang itu yang kita mau beli itu mungkin bukan sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan. Misalnya kita awalnya cuma buka aplikasi untuk lihat-lihat saja, tapi kita dapat sesuatu yang diskon lah. Entah itu kita lihat tas, terus ternyata ada vouchernya, terus kita pas dicoba-coba ternyata gratis ongkir juga. Akhirnya barang yang tadinya tidak ada di dalam daftar kebutuhan kita ya pastinya masuk dalam keranjang juga nih teman Pradua. Dan yang lebih menarik, kita sering ngerasa kayaknya ya saya hemat ya karena beli barang itu yang diskon-diskon saja. Padahal sebenarnya secara sederhana teman Radua, kalau kita keluarkan uang untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, kita ya memang tetap akan mengeluarkan uang juga teman Radua. Jadi harga murah ini tidak otomatis berarti hemat ya, karena hemat itu bukan sekedar dapat barang dengan harga lebih rendah, tapi juga pastikan uang yang kita keluarkan ya memang untuk sesuatu yang kita perlukan ataupun benar-benar kita pilih dengan secara sadar nih teman Radua. Sadar ya.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum melupain 8 FM, Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Kita masih bahas soal tanggal kembar teman Pradua di 99. Dari yang berulang tahun gak sih di tanggal ini ya. Berarti ulang tahunnya tiap tahun itu 99. Tanggal cantik juga ya teman Pradua. Anyway teman Pradua, kita bahas nih kalau hari ini ada promo 99 yang paling bikin kamu teman Pradua tergoda untuk check out apa nih teman Pradua. Apakah diskonnya? Apakah mungkin ternyata barangnya memang sudah lama simpan di keranjang? Atau mungkin ternyata karena gratis ongkir dan juga barangnya tinggal beberapa lagi nih teman Pradua. Dan pastinya teman Pradua, bukan berarti promo 99 ini harus dihindari ya. Justru kalau digunakan dengan tepat, tanggal promo seperti ini bisa jadi kesempatan untuk dapat barang yang memang sudah kita butuhkan dengan harga yang lebih bersahabat. Caranya sederhana teman Pradua. Pertama adalah buat daftar sebelum buka aplikasi belanja nih. Misalnya ya memang lagi butuh sepatu baru, terus juga perlengkapan kerja, kebutuhan rumah, atau bahkan barang lain yang memang sudah direncanakan. Kedua teman Pradua adalah tentukan batas uang yang boleh digunakan. Jadi bukan melihat diskonnya dulu, baru tentukan mau keluarkan berapa nih. Yang ketiga adalah jangan langsung percaya dengan angka diskon teman Pradua. Kamu bandingkan harga, cek harga sebelum promo kalau memungkinkan, dan lihat biaya tambahan. Pastinya perhatikan juga apakah voucher ataupun gratis ongkir ini memang benar-benar buat total pembayaran lebih murah, ataukah hanya omong-omong doang saja nih teman Pradua. Dan memang mungkin biasanya lagi banyak gratis ongkir juga saat ini. Terus juga adalah teman Pradua, kalau misalnya barangnya lagi tidak diskon, apakah memang kamu mau tetap beli juga nih teman Pradua? Tapi kalau misalnya jawabannya iya, ya memang karena butuh dan memang sudah direncanakan, mungkin promo itu bisa membantu teman Pradua. Tapi kalau jawabannya sebenarnya sudah butuh sih, cuman karena lagi diskon saja, nah itu mungkin kasih waktu sebentar deh sebelum tekan tombol check out ya. Karena kadang yang kamu butuhkan sebenarnya bukan barangnya, tapi jeda untuk berpikir teman Pradua. Nanti setelah kamu beli, barangnya dipakai sekali dua kali, setelah itu nganggur deh di kamar.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio pastinya tanggal kembar seperti 99 ya. Memang bisa jadi momen yang menarik untuk berburu harga lebih murah. Tapi teman Radio jangan sampai terjebak dengan pemikiran kalau setiap diskon adalah kesempatan yang harus diambil nih. Karena memang pada akhirnya promo ya pastinya tetap merupakan bentuk transaksi ya. Kita tetap mengeluarkan uang, dan kalau barangnya memang sudah dibutuhkan, sudah masuk dalam rencana belanja dan harganya setelah dibandingkan memang lebih menguntungkan, ya silahkan manfaatkan itu teman Pradua. Tapi kalau misalnya kita beli hanya karena takut kehilangan promonya, kita takut ketinggalan trennya, ataupun mungkin karena kita lihat tulisan kayak tinggal beberapa menit lagi, nah mungkin justru saat itulah kita perlu berhenti sebentar teman Pradua. Jadi hari ini sebelum check out, coba ingat ya satu kalimat sederhana, kalau murah itu belum tentu hemat, dan hemat adalah ketika kita membeli sesuatu yang memang kita butuhkan dengan pertimbangan yang tepat nih. So teman Pradua, selamat menikmati 99-nya di hari ini. Boleh berburu promo ya teman Pradua, tapi jangan sampai promo yang atur isi dompet kita juga nih pastinya. Perjalanan sepeda masih terus berlanjut teman Pradua di pagi hari ini, dan juga masih barengan sama Linsa pastinya menemani kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saat teman Pradua, Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu yang lagi di perjalanan juga hari ini. Hati-hati di perjalanan untuk para driver online juga ya, semoga hari ini punya banyak penumpang juga, amin, teriak amin, amin. Saat teman Pradua, Linsa masih terus menemani kamu, pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua Rere Kendari teman terbaik kamu.